tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Sebenarnya permasalahan soal sampah itu menurut Arbi emang harus sangat-sangat diprioritaskan. Mengingat sekarang itu limbah sampah sudah sangat banyak sekali gitu ya, alias sudah sangat masif gitu. Dan kali ini termasuk di area Kota Malang, sebenarnya kebijakan anggaran di pemerintah Kota Malang dirasa-rasa itu belum berpihak pada persoalan sampah yang sekarang emang menjadi isu krusial ya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yang mana ini aku baca dari suryamalang.tribunnews.com, di mana anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup itu masih sangat minim sebenarnya, karena usulan awal alokasi anggaran di DLH itu sebanyak 142 miliar, tapi pada akhirnya yang disetujui adalah di kurang lebih 115 miliar. Yang ini juga disebutkan ya sama anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, yang nyebutin bahwasanya kebijakan anggaran di Pemkot itu emang belum berpihak pada sampah yang memang itu jadi harusnya udah jadi fokus gitu ya, baik di regional maupun di nasional. Nah, kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah anggaran dari DLH terutama untuk mengurusi soal sampah, apakah perlu ditambahkan? Dan kira-kira kalau misalnya ditambahkan sebenarnya udah program apa sih yang pada akhirnya harus didukung terkait dengan pengelolaan sampah ini?

0: Langkah kanan, kiri, terus goyang.
1: Aduh, tuh, dengkulku.
2: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Sleep Love Love, Kalina Baskara.
1: Sekarang itu sebenarnya kalau misal ngomongin soal wisata di Indonesia itu kan emang selalu rame ya, apalagi di Bali gitu. Karena dari Januari sampai April 2026 jumlah wisatawan di Bali itu tuh mengalami kenaikan sampai di 10%. Tapi di periode itu juga nggak sedikit orang asing yang pada akhirnya ditindak sama pihak imigrasi. Loh, kenapa gitu ya? Nah, karena cerita yang aku baca dari kompas.com sebenarnya catatan dari Imigrasi Ngurah Rai itu total ada 334 tindakan administrasi keimigrasian, yang mana dari Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Bugi Kurniawan itu mengakui bahwasanya di Bali banyak terjadi pelanggaran dan juga tindak pidana yang melibatkan orang asing sebenarnya. Dari 334 kasus tersebut ya, dilakukan penangkalan terhadap 91 orang dan juga pembatalan izin tinggal untuk 30 orang, terus juga pendeteksian itu di 100 orangan yang pada akhirnya itu banyak banget warga negara asing juga yang dideportasi sebenarnya. Isu-isu yang diangkat gitu ya, itu banyak pada akhirnya terkait dengan penangkalan, terus juga gimana warga asing di sana itu tidak menaati aturan ya. Kalau misal kita lihat di FYP gitu, banyak bule-bule yang pada akhirnya kebut-kebutan, terus juga kayak disrespect with the cultures beyonda. So ini memang jadi reminder ya, dimanapun kita kalau misal lagi liburan, apalagi di negara orang, kita harus menaati aturan yang ada. Jangan seenaknya ya, sebagai muda.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kali ini sebenarnya udah ada berita yang cukup membanggakan dan cukup bikin deg-degan juga, karena dari Timnas U17 Indonesia akhirnya bisa membuka babak penyisihan grup B Piala Asia U17 2026 dengan hasil positif ya atas China di King Abdullah Sports City Arab Saudi Selasa kemarin, tepatnya di tanggal 5 Mei 2026. Nah, mana dari kemenangan tipisnya 1-0 atas Timnas U17 China menjadi fondasi penting, di mana pada akhirnya jangan berbangga dulu, karena ya abis ini masih bakal bertanding lagi untuk melawan Qatar dengan waktu persiapan yang terbatas. Ini aku baca dari kompas.com ya, Timnas U17 sekarang lagi berfokus yang untuk menyesuaikan strategi ya, supaya barriernya mampu meredam permainan lawan sekaligus tetap efektif waktu menyerang nanti sebenarnya udah. Karena laga kedua ini bakal menjadi pertandingan yang krusial sebenarnya udah, mengingat laga nanti berpotensi menentukan arah langkah Indonesia di babak selanjutnya. So, buat kamu sebenarnya kira-kira prediksi kamu dengan Timnas U17 melawan Qatar nanti itu bakal kayak gimana sebenarnya?

0: Si paling subset, gaskui dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Masih barengan Semar Bis BUD di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 7 Mei 2026 di pukul 7.30 pagi. Di pagi hari ini BUD buat kamu yang mengarah perjalanannya ke area sekitar Gadang, tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono di area sekitar SPBU Gadang ya BUD. Di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 dan juga kendaraan angkutan besar ya di

0: Gadang sebelumnya di pagi hari ini juga terpantau sangat cerah sekali. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely sebaya muda.
1: Kamu jahat, Mas.
2: Mas tuh gak bermaksud loh.
1: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
2: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning, toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: In this economy, sebagai muda memang biaya itu sangat-sangat dipikirkan ya, termasuk biaya hidup dan juga biaya pendidikan. Mengingat sekarang biaya pendidikan juga sudah menjadi beban ya, terutama beban bulanan bagi sebagian orang tua. Kali ini sebagai muda di Koja, Jakarta Utara, ini ada cerita yang cukup berbeda. Karena pendidikan anak itu justru pada akhirnya bisa dibayar dengan sesuatu yang sering dianggap tak bernilai sebagai muda, alias sampah, yang mana ini adalah inovasi yang sangat menarik di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil ini. Dari BKB Green Spout, orang tua itu di sana cukup nyetorin ya sekitar 2 kg sampah plastik setiap bulannya sebagai pengganti biaya sekolah. Dan akhirnya sebagai udah ini tuh dampaknya luar biasa banget. Salah satu orang tua muridnya itu juga udah ngerasain langsung manfaatnya. Yang mana ini aku baca dari kompas.com sebagai udah, di mana dari biaya sekolah yang dari sampah ini kayak botol, pada akhirnya kardus juga bisa, itu tuh nantinya bakal didaur ulang, terus juga bisa pada akhirnya menumbuhkan nilai ekonomi kembali dari sampah tersebut. Jadi ini bakal luar biasa membantu, membantu secara ekonomi dan juga membantu secara ilmu. Kira-kira kalau misal hal kayak gini diterapin di daerah lain, kira-kira cocok di daerah mana ya sebagai muda?

Kenapa ya kok akhir-akhir ini ngerasa gak kreatif? Apa ini tanda-tanda brain rot? Radio iCare. Cobain deh dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar kamu bisa dapetin ide yang paling fresh. Yuk mulai sekarang. Frequency.

Sekarang itu sebenarnya lagi banyak rame dibahas gitu ya di media sosial, obrolan soal reformasi polisi. Dan sekarang makin serius nih ya arahnya, karena ini aku di-spill dari antaranews.com, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lewat Komisi 3 siap ngebahas revisi UU Polri, tapi nunggu dulu nih rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, resmi pada akhirnya harus diserahkan terlebih dahulu. Dan menurut Gus Falah, masukan dari publik itu juga penting banget biar pada akhirnya pembahasannya nggak cuma formalitas aja, tapi harus benar-benar relevan sama kondisi sekarang. Apalagi laporan KPRP itu udah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto yang nantinya bakal menjadi dasar revisi UU masuk prolegnas ya udah, yang harapannya Polri kedepannya bisa makin adaptif dan juga profesional dan juga harus tetap menjadi pelindung masyarakat di tengah perubahan zaman yang cepat banget. Nah, menariknya DPR juga berjanji sebenarnya bakal membuka ruang partisipasi publik selama proses ini. Jadi suara masyarakat tetap punya peran dan kamu harus berani untuk bersuara juga ya sebagai muda. Sampaikan aja aspirasi kamu, semoga nanti didengar. Nah, menurut kamu revisi UU Polri ini bakal beneran membawa perubahan atau pada akhirnya itu masih ada yang perlu ditambahkan nih sebagai muda? Kalau misal kamu masih ada yang pengen ditambahin juga, kamu juga bisa sampaikan pendapat kamu ya di sosial media kamu, atau juga bisa drop your thoughts aja di 0822 622 00021. Terima kasih.

0: Di tengah kehidupan adulting ini, kayaknya butuh deh asupan ide kreatif dan sesuatu yang bikin semangat tiap hari. Radio Aiker. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Ya udah, sekarang ini ekonomi Indonesia lagi menjadi bahan ngobrol gitu ya di jagat media sosial. Karena di awal tahun 2026 pertumbuhannya itu tembus di 5,61%. Yang ini tuh adalah tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ya udah, yang ini aku di spill dari kompas.com. Ya udah, simpelnya perputaran uang di Indonesia itu sekarang lagi lumayan kencang. Salah satu penyebab utamanya karena pemerintah itu lagi gaspol buat belanja negara di awal tahun, jadi uang pada akhirnya lebih cepat beredar ke masyarakat. Dan efeknya kerasa juga nih di sektor konsumsi, investasi, sampai bisnis makanan dan juga penginapan yang naik banget pas Ramadan dan juga Lebaran kemarin. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang lebih tinggi dibanding beberapa negara tetangga kayak Malaysia dan juga Singapura. Tapi ekonom juga ngingetin nih kalau misal momentum ini harus dijaga, soalnya daya beli masyarakat dan juga rasa percaya buat belanja itu masih bisa naik turun. Jadi nggak bisa pada akhirnya kita cuma ngandelin belanja pemerintah terus, tapi juga kita harus sendiri sebagai masyarakat, perputaran ekonomi itu juga harus bisa dilakukan sama kita sendiri sebagai muda. Anyways nih, kalau misalnya menurut kamu kondisi ekonomi sekarang apakah sudah mulai kerasa membaik atau malah sebaliknya nih sebagai muda?

0: Sebenarnya udah, pemerintah pada akhirnya nggak cuma ngawas aja, tapi juga pengen kasih reward nih buat daerah yang performanya keren. Nah, hal ini disampaikan langsung sama Muhammad Tirto Karnavian dalam acara penghargaan pemerintah daerah berprestasi di Platinum Hotel Balikpapan. Menurut Tirto, pembinaan Pemda itu nggak cukup cuma evaluasi dan juga kritik aja, tapi juga perlu apresiasi biar makin semangat bikin inovasi dan ningkatin pelayanan buat masyarakat. Ada 4 kategori utama yang dinilai, mulai dari penurunan pengangguran, penanganan kemiskinan, dan juga stunting, pengendalian inflasi, sampai pada akhirnya creative financing. Sebenarnya menariknya lagi, para pemenang di sini juga dapat insentif miliaran rupiah dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Sebenarnya mudah, buat kamu yang pengen update soal kebijakan dan juga program pemerintah, langsung aja follow Instagram resmi dari Kemendagri di @kemendagri.
1: Di umur berapa kamu tahu kalau dengerin radio bisa boost semangat kamu? Radio iCare. Dan bikin hari kamu makin gaspol. So, Radio iCare.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Di tengah dunia yang semakin digital, semakin maju, semakin modern sebagai muda, pendidikan itu memang salah satu hal yang harus diperhatikan. Tapi gak cuma-cuma ilmunya doang yang pada akhirnya diperhatikan sebagai muda, tapi juga di lingkungannya. Karena ini dari pemerintah Singapura akhirnya memperketat penanganan kasus perundungan alias bullying sebagai muda di sekolah dengan memasukkan hukuman cambuk bagi pelaku bullying dalam pedoman disiplin terbaru. Wow, ini pada akhirnya Beyonce dari Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee itu menegaskan bahwasanya hukuman itu hanya akan digunakan sebagai langkah terakhir dengan prosedur pengamanan yang sangat ketat Beyonce. Di aturan yang terbaru yang aku baca dari kompas.com ya, yang dibahas di Parlemen Singapura di Selasa kemarin, pelaku bullying di sekolah itu tuh bisa dikenai hukuman antara 1 sampai 3 kali cambukan Beyonce. Supaya apa? Supaya pada akhirnya efek jeranya tuh ada. Karena kadang nih ya Beyonce, ada anak kecil tuh yang kayak bebal gitu. Yang pada akhirnya itu tuh kayak diomongin doang, itu tuh tidak mempan gitu ya, alias masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan sebenarnya. Nah, kalau misal kebijakan hukuman cambuk untuk pembuli ini diterapkan di Indonesia, kira-kira bakal efektif atau enggak nih sebenarnya? Atau pada akhirnya udah dicambuk sama orang tuanya duluan nih?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Bayangin sih ya udah, kamu tinggal di kota yang literally pelan-pelan tenggelam gitu ya tiap bulannya. Nah, kali ini yang beneran terjadi di Mexico City. Nah, berdasarkan pantauan radar NASA yang aku intip dari kompas.com, kota Mexico City ini pada akhirnya turun lebih dari 1,27 cm per bulannya, bahkan kelihatan jelas di luar angkasa Bermuda. Penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah di sana yang berlebihan selama bertahun-tahun, di mana tanah di bawah kota jadi ambles, ditambah pembangunan gedung dan juga infrastruktur yang makin padat di sana, itu juga salah satu menjadi penyebabnya Bermuda. Terus dampaknya apa dong? Dampaknya jalanan bisa retak, bangunan miring, sampai pada akhirnya sistem transportasi itu juga ikut terganggu di Mexico City, Bermuda. Yang bikin makin serem adalah beberapa wilayah disebut bisa turun sampai sekitar 24 cm per tahunnya. Bahkan monumen ikonik mereka yang pada akhirnya harus ditambah anak tangga karena pada akhirnya tanahnya tuh terus menurun, Bermuda. Nah, fenomena ini emang jadi reminder buat kita semuanya ya kalau memang krisis lingkungan itu nyata banget, Bermuda. Menurut kamu, kota-kota besar di dunia udah cukup serius belum sih soal isu lingkungan kayak gini? Terutama kalau misal di Indonesia, mungkin kayak mana Indonesia di sini yang mirip-mirip ya dengan kasusnya Mexico City, itu adalah di Jakarta. Nah, menurut kamu kalau misal di Jakarta, penanganan dari kasus kayak gini apakah sudah cukup matang sebenarnya?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Kamu masih ingat gak sih sebagai muda sama IQ kamu itu berapa angkanya? Karena ini bayangin ya sebagai muda umur 10 tahun tapi dia tuh punya IQ 162. Bahkan ya, itu lebih tinggi dari perkiraan IQ-nya Albert Einstein sebagai muda dan juga Stephen Hawking. Tapi uniknya sebagai muda ini aku diceritain dari kompas.com, ada anak kecil namanya David Chamako yang mana justru gak suka disebut anak jenius sebagai muda meskipun IQ-nya itu sangat-sangat di atas rata-rata gitu ya. Menurutnya jenius itu bukan soal angka IQ tapi soal karya besar yang dibuat untuk dunia. Dan David di sini punya mimpi yang besar banget, alias bikin teknologi luar angkasa sampai operasi pertama di space. Dia juga udah belajar banyak bahasa dan juga pernah ikut program di NASA sebagai muda. Tapi di balik itu dia sempat ngalamin bullying ya karena dianggap beda di sekolah sebagai muda. Nah, kisah David pada akhirnya nunjukin ya kalau misal pintar bukan berarti pada akhirnya hidup itu selalu gampang dan juga selalu ada tantangan di dalamnya, tapi di akhirnya kita harus selalu bangkit gitu ya. Dan buat orang-orang yang sana yang menganggap beda ya, orang-orang pintar kayak gini, itu ya jangan dilanjutkan lah sebagai muda. We are all the same dan we are all deserve the respect sebagai muda. Dan kadang orang yang paling cepat berpikir adalah justru yang paling cepat juga untuk pengen dimengerti sebagai muda.

Mr. Eddie berkata, "Kalau disuruh melupakanmu, aku harus ke kantor kelurahan dulu, bikin surat keterangan tidak mampu."

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Some of your day, Kalimaya Baskara.
2: Kalau misal sebelumnya udah di Indonesia ada MBG alias makan bergizi gratis. Kali ini ada di Europe, terutama di Perancis sebelumnya udah yang lagi meluncurkan program makan siang murah seharga 1 euro aja kepada semua mahasiswa tanpa memandang pendapatan. Nah, tapi kalau ini khususnya buat mahasiswa ya sebelumnya udah. Ya benar, ini adalah yang aku baca dari kompas.com ya. Itu tuh kayak langkah yang dirancang buat ngatasin kesulitan keuangan gitu ya secara mahasiswa di sana ya. Itu kan biaya hidupnya udah mahal, biaya kosnya belum lagi kalau misal menongkrong gitu ya. Yang pada akhirnya ini juga langkahnya menyusul upaya serikat mahasiswa untuk memperluas tarif 1 euro untuk makan 3 hidangan kepada semua mahasiswa sebenarnya udah. Karena itu pada akhirnya turun ya, tarif biasanya itu di 3,30 euro alias sekitar di 60 ribuan sebenarnya udah. Harganya dari 1 euro ini udah mencakup hidangan pembuka, hidangan utama dan juga dessertnya yang sebelumnya hanya tersedia bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau menerima bantuan keuangan. Well, ibarat di Indonesia nih sebenarnya Bunda. Kalau misal ada program makan siang murah buat mahasiswa di Indonesia, apakah kamu bakal merasa terbantu atau akhirnya kayak kayaknya enggak apa-apa deh, aku belinya yang mahal-mahal dulu sebenarnya Bunda.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, siapa nih yang suka rempong di dapur gara-gara hal kecil tapi ngeselin? Nah, aku baru lihat nih di TikTok juwita.online nge-spill kitchen hacks biar hidup makin santuy. Hacks pertama, gula plus cengkeh anti semut. Gula dikerubutin semut, mereka kira buffet kali ya. Solusinya, tambahin beberapa cengkeh ke wadah gula kamu. Semut, auto cabut. Cengkeh emang keren, gak cuma buat masak tapi juga jadi bodyguard gula kamu. Hacks kedua, wadah berminyak, pakai tisu dulu. Cuci piring berminyak bikin emosi, lap dulu minyaknya pakai tisu, baru rendam pakai air sabun sebaik muda. Hasilnya, minyak bye-bye deh. Effort kamu juga hemat, praktis banget buat para anak kos pejuang satu sponge. Hacks ketiga, kalau kamu lagi parut keju terus suka nyangkut di parutan, olesin minyak tipis-tipis dulu, keju jadi licin manja keluar. Gak pakai drama. Bonusnya, parutan juga gampang dicuci, jadi nggak ada tuh alasan mager. Well, bisa banget nih kamu mulai cobain waktu masak nanti. Hacks gitu biar dapur bebas drama.

lagi suntuk tapi tugas numpuk. Tenang. Radio Aikar. Barang Radio Kalimaya Baskara, bikin otak auto encer. Music. Pipes. Repeat.

0: BM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girls, Lucas Graham.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya, muda masih barengan sama Ines yang bakalan terus ngasih info biar gaya kamu makin trendy dan gak ketinggalan zaman pastinya.
2: Kalian nyadari gak sih? Sekarang tuh makin banyak yang pakai celana low rise dan warna-warna metalik ala tahun 2000-an. Rasanya kayak balik ke zaman video klip jadul, tapi versinya lebih keren ya. Nah, Ines barusan kepo ini dari Kompas, ternyata tren Y2K lagi booming banget di kalangan Gen Z karena dianggap unik dan berani beda. Mulai dari kaos crop top sampai aksesoris manik-manik, semuanya jadi kunci buat tampil ekspresif dan penuh nostalgia. Buat kamu yang pengen tampil beda, jangan ragu ya buat bongkar lemari lama atau cari barang thrifting bertema Y2K ya.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengan sama Ines yang siap banget nih nemenin waktu santai kamu biar makin update sama dunia fashion. Kalian ngerasa gak sih, kalau outfit udah kece tapi tasnya gak nyambung tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Duh, jangan sampai nih ya, gaya kamu kelihatan ngebosenin cuma gara-gara salah pilih tas pas lagi hangout. Barusan Ines habis di-spill nih sama Vogue. Ternyata tren tas 2026 tuh lagi balik ke gaya yang fungsional tapi tetap mewah. Mulai dari tas oversize yang buat segala macam barang, sampai desain yang penuh tekstur unik buat bikin gaya kamu makin stand out. Intinya, pilih tas nggak cuma cantik, tapi juga praktis buat temenin aktivitas harian kamu. Jadi, buat yang mau upgrade penampilan biar makin chic, tren tas musim ini emang jawabannya deh.
2: Duh, kalian ngerasa nggak sih kalau hidup tuh ngebosenin, gini-gini aja?
3: Iya sih, coba aja ya hidup kita ada soundtracknya, pasti seru.
4: Mau hidup kamu lebih berwarna? Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar hidup kamu ada cerita dan soundtracknya.

0: gratis tarif Kalimeme sekarang.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Hey Sebaya Muda, siapa nih yang pengen jadi lebih boyis dan keren dengan bahasa Malangan? Yuk kita eksplor beberapa istilah dan ungkapan dalam bahasa Malangan yang pasti bikin kamu jadi lebih kece nih saat ngobrol. Yang pertama kita punya kata boyis. Ini artinya keren atau mantap. Jadi kalau kamu mau puji teman atau barang yang lagi kamu lihat, tinggal bilang, wah boyis banget ini. Yang kedua kita punya kata Wallace. Kalau kamu lagi chill dan mau bilang santai, bisa pakai kata Wallace. Misalnya, ayo Wallace jangan tegang-tegang. Cocok banget buat situasi yang butuh ketenangan. Oke, nextnya kita ada kane atau enak banget. Saat kamu merasakan sesuatu yang enak, jangan lupa pakai istilah kane. Misalnya, makanan ini kane banget. Ini bikin obrolan kamu jadi lebih terasa lokal dan menggugah selera. Dan yang terakhir, kita ada kata oyisem yang merupakan akan kebalikan dari iya mas. Kalau kamu setuju nih sama apa yang dikatakan teman, tinggal bilang oyisem. Contohnya, oyisem, aku juga setuju. Dijamin bikin suasana obrolanmu jadi lebih seru dan akrab. Nah, itu dia beberapa istilah bahasa Malangan yang bisa bikin kamu tambah boys nih. Gunakan dengan percaya diri di tongkrongan, biar semua orang tahu kamu punya gaya yang berbeda. Tetap semangat dan jangan lupa tetap boys.
0: Sebaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu, batas senja.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai?
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
4: 102.1 Your Friendly Hit Station.
5: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi semuanya, selamat siang and welcome back with Arbi di Request 12 yang pastinya bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Anyways, semuanya, kamu lagi ngapain di siang hari ini? Apakah sudah makan siang? Lagi break di kantor? Atau lagi santai-santai di rumah semuanya? Boleh banget kalau misal mau sambil request lagu ya di 0822-622-0021 atau juga bisa nih di Instagram kita di Kalimaya Discord Malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So, bareng sama Arbi selama 2 jam ke depan and enjoy.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, sebenernya udah masih barengan sama Arbi di Request 12. Dan kali ini ya, Arbi pengen ngajak kamu untuk berdiskusi dulu. Alias aku pengen nanya dulu ke kamu sebenernya muda. Kamu punya kan pasti artis favorit kamu? Dan aku yakin banget sebenernya muda bahwa si artis favorit kamu itu gak cuma satu doang. Pasti banyak ya. Dan kali ini aku pengen tanya ke kamu sebenernya muda. Jujur li ya, siapa sih artis yang kamu harap-harapin dia bisa duet sebenernya muda? Kayak misal nih ya, secara random aja, Chappell Roan featuring Daniel Caesar. Terus atau mungkin siapa? Tame Impala featuring Raisa. Loh, kan kita gak tahu ya. Tapi kamu punya gak sih sebenernya kayak wishlist duet kayak gitu? Kalau misal punya, boleh dong di drop jawaban kamu di Instagram, di kalimaya_malang. Atau bisa banget gabungan aja di WA kita di 0822622021. Dan juga bisa banget nih di live TikTok kita di Kalimaya Malang. Aku tunggu jawaban kamu ya.
2: Special for boosting up your mood.

saya, Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.

Anyways, Biwode, kalau misal kamu lagi scroll berita kemarin, ini ada update yang cukup penting gitu ya. Karena dari area kita, terutama dari alam, itu emang nggak bisa di-skip. Pada akhirnya, Biwode, Gunung Semeru kemarin dilaporkan erupsi sampai 3 kali dalam satu pagi saja. Dengan tinggi letusan itu antara di 500 sampai 800 meter di atas puncak. Ya, mana nih, Biwode, ini aku di-spill dari antarnews.com. Abu vulkaniknya juga cukup tebel ya, dan juga mengarah ke barat laut. Jadi warga sekitar pada akhirnya diminta ekstra waspada. Statusnya kalau misal sekarang masih di level 3 alias siaga, yang berarti ada beberapa zona yang benar-benar harus dihindari, terutama di sekitar aliran sungai yang berpotensi dilalui lahar, dan aktivitas kayak naik gunung atau bahkan mendekat ke radius tertentu jelas tidak disarankan terlebih dahulu. Situasi kayak gini sebenarnya memang jadi pengingat buat kita semuanya bahwasanya alam itu sangat-sangat unpredictable. Kapan aja, bahkan di tempat yang sering kita anggap biasa, alam juga bisa menunjukkan tanda-tandanya. Kalau misal kamu sendiri sebenarnya udah lebih pilih stay updated dari jauh, atau pada akhirnya kamu kayak ya udah makin pengen melihat dari dekat dan juga menelitinya sebenarnya udah.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebagai muda kali ini kan tadi aku di awal sempat nanya gitu ya, kamu ada gak sih sebagai muda dua artis yang kamu harapin dia itu kolaborasi? Tapi sebelum aku membaca jawaban-jawaban kamu ya, aku bakal spill dulu sebagai muda, karena ini ada kolaborasi dari The Duo We Never Knew We Needed. Alias kali ini ada kolaborasi dua penyanyi pop balad ikonik dari dua negara berbeda yang akhirnya terjadi, yang mana momen ini tuh mempertemukan Raisa dan juga Sung Si Kyung di Seoul, Korea sebagai muda, di Rabu kemarin 5 Mei 2026. Karena pada akhirnya ini aku baca dari Voi.id ya, setelah sukses mencuri perhatian netizen ya lewat kolaborasi darinya, Raisa akhirnya secara resmi memenuhi undangan dari Sung Si Kyung untuk pada akhirnya tampil langsung di atas panggung ya di konsernya Sung Si Kyung yang bertajuk 2026 Sung Si Kyung Wedding Song Concert. Well, this is the duo that we never knew we needed. Dan kira-kira sebagai muda, apakah kamu sudah melihat ya kolaborasi antara Raisa dan Sung Si Kyung ini? Anyways, kalau misal dari kamu sendiri, gimana sebaya muda? Kira-kira dua artis siapa yang kamu harapin bisa collab? Langsung aja komen-komen di live TikTok, atau juga bisa di WA kita di 0822 622 00021.

0: Arbis, Harun Maya, Baskara.
1: Ada nggak sih yang sama kayak Arbis, ya udah jarang banget main malam minggu. Maksudnya kayak ya udah malam minggu seperti malam-malam pada umumnya aja gitu. Karena jujur ya, kalau misal dari Arbis sendiri malam minggu kalau emang lagi nggak ada kegiatan, ya udah aku di rumah aja, nggak yang kayak inisiatif buat main. Atau kecuali kalau misal tiba-tiba diajak gitu ya, dan itu pun kayak jarang banget karena temennya Arbis kayak rumahnya jauh-jauh gitu. Tapi buat kamu juga ya udah yang relay sama Arbis yang udah lama nggak bermalam minggu. Well, kayaknya juga ada yang relay juga nih dari salah satu artis di Indonesia, Stefan Pasaribus Beoda, yang kembali menyapa penikmat musik tanah air dengan karya terbarunya yang berjudul Lama Tak Bermalam Minggu, di mana itu rilisnya fresh from the oven banget kemarin tanggal 6 Mei Beoda. Yang mana ini tuh kayak menangkap fenomena sosial yang pada akhirnya sering dirasakan oleh masyarakat urban gitu ya, yakni pada akhirnya rasa sepi yang tersembunyi di balik padatnya rutinitas pekerjaan sehari-hari. Jadi saking padatnya pekerjaan kamu, kamu tuh kayak udah lupa gitu ya untuk healing di malam minggu gitu tuh sampai kayak gak sempet gitu ya. Dan lewat single ini Beoda Stefan Pasaribu tuh pengen kayak ngemotret ya kehidupan orang dewasa yang terjebak dalam siklus berangkat pagi pulang larut. Budak-budak korporat ya, apalagi budak-budak agensi, apalagi nih Beoda, pokoknya orang-orang yang bekerja gitu ya dari malam sampai malam lagi, kayaknya bakal relate deh sama lagunya Stefan Pasaribu ini. Jangan lupa didengerin ya Beoda.

0: Panggilan spesial buat kamu yang tumbuh bareng cerita seru masa kecil, ini dia yang lagi high banget sebenarnya udah. Sekarang di Gramedia Kayu Tangan Malang, lagi ada pre-order majalah Bobo Comic Graphic Novel, Bobo The Origin. Ya sebenarnya udah, ini bukan Bobo yang biasa, karena ini adalah versi origin story-nya yang lebih epic, lebih deep, dan pastinya bikin kamu nostalgia level maksimal. Catat ya bestie, periode pre-order cuma dari 30 April sampai 12 Mei 2026. Dan good news-nya, pengiriman mulai dari 29 Mei 2026. Harganya juga super worth it, mulai dari Rp149.000 selama periode pre-order. So, jangan sampai nyesel karena kurang gercep ya. Gas, langsung pre-order di Gramedia Kayu Tangan Malang sekarang juga. Karena yang limited itu bukan cuma stoknya, tapi juga kenangan masa kecil kita. Buruan check out sebelum kehabisan. Bobo The Origin, cerita lama, vibes baru. More info, kamu bisa follow Instagram @gramedia_kayutanganmalang. Gramedia, tumbuh bermakna.
1: Ngantuk, lapar, R12 dulu.

0: your day, Kalimaya Baskara.
1: Well, well, well, masih bakal menggebrak dunia entertainment sebagai muda karena kali ini ya dari artis kebanggaan kamu semuanya. Apalagi buat kamu yang masa kecilnya di ditemanin sama Justin Bieber ya. Karena setelah panggung megah Coachella 2026 di Indio, California kemarin, itu benar-benar menjadi titik balik fenomenal bagi Justin Bieber sebagai muda. Kenapa? Karena pada akhirnya setelah sekian lama menepi dari keriuhan tour konser gitu ya, kemunculan Justin Bieber sebagai headliner di Coachella beberapa minggu yang lalu itu tuh benar-benar memicu ledakan yang masif banget di platform streaming Spotify sebenarnya. Karena nggak tanggung-tanggung ya, jumlah pendengar lagunya itu meroket sampai di 1800% dibanding rata-rata mingguan sebelum dia menginjakkan kaki di panggung Coachella sebenarnya. Well anyways, dari kemarin yang playlist bawain sama Justin Bieber, kira-kira lagu yang paling ngena banget di hati kamu itu lagunya JB yang mana sebenarnya? One Less Lonely Girl atau mungkin yang That Should Be Me atau yang mana sebenarnya? Coba dong komen-komen juga ya di live TikTok kayak Lima Ya Malang.

Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune!

0: Mau curhat, tapi nggak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun, Jujurly, jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tuned.
1: 1-2-1, your friendly hit station.
0: 1-2-1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sbia Muda, masih barengan sama Arbi di Jujurly. Yang kali ini Sbia Muda, topiknya sangat seru banget gitu ya, karena Arbi pengen nanya ke kamu, kira-kira ya, kalau misal ada artis favorit kamu, kamu pengen dia duet sama siapa? Misal nih ya, kamu punya dua artis favorit, misalnya Taylor Swift sama Sabrina Carpenter, pengen banget mereka berdua collab gitu ya. Nah, kalau misal dari kamu sendiri sebagai muda, kira-kira siapa sih dua artis favorit kamu yang kamu impi-impikan untuk berduet? Boleh banget komen-komen di live TikTok kita di Kalimaya Malang atau di Instagram kita, karena ini udah ada jawaban-jawaban juga yang masuk sebenarnya udah. Abis ini bakal Arbi bacain. Oke, kita bakal ngebacain dulu dari komentar-komentar di live TikTok dulu. Ada dari Azhar, katanya pengen banget Isyana duet sama Nasar. Jujur, secara genre ini menurut Arbi udah kayak Yin and Yang ya. Alias kalau misal kita melihat Isyana yang akhir-akhir ini abis ngerilis itu ya, Babel, disandingkan dengan seorang Nasar, Raja Nasar, King Nasar dengan genre yang dangdut, kayaknya ini bakal menarik banget sih ya, antara dangdut dengan rockstar gitu ya, itu bakal lu menarik banget sebenarnya udah. Terus juga ada nih dari Cap Wandi, kalau dari Cap Wandi pengen banget Meidra sama Bunda Maya atau enggak sama Salma sebenarnya udah. Ini menarik banget katanya dari Cap Wandi ya, katanya ini duet ya yang sangat-sangat menarik katanya, karena sama Bunda Maya tuh bundanya sendiri, kalau pengen banget duet sama Meidra cenah. Oke, menarik sekali. Oke, kita next answer gitu ya. Kali ini datang dari Sasa. Kalau Sasa pengennya duet sama artisnya sebenarnya muda. Sasa pengen banget duet sama Louis dari Longshot. Katanya kayak JB muda. Alias Justin Bieber muda suaranya, tapi suaraku titik-titik-titik diisi sendiri ya, Sasa. Diisi sendiri ya. Oke. Terus ini ada lagi nih dari Adit katanya. Adit katanya pengen banget Lofi sama Megan Katsai. Lo kan kemarin udah nih di Mad Woman, tapi joget aja sih ya. Siapa tahu bakal duetnya bernyanyi gitu ya. Terus juga ada lagi dari Azhar lagi, pengen Cardi B duet sama Nicki Minaj. Agaknya menyuruh mereka untuk berantem nih Azhar nih ya. Jangan banget. Dan terakhir kalau misal dari live TikTok, ada dari Newy alias Ryan ya, katanya pengen banget Dove Cameron sama Billie Eilish. Secara vibes itu memang menarik banget ya, Dove Cameron sama Billie Eilish itu agak-agak sendu, apalagi kalau misalnya nanti beneran duet gitu ya, mereka bisa duet. Terus juga ini bakal menjadi anthem galau kamu di jam 2 pagi. Terus juga kita bakal sedikit membaca di Instagram. Ini yang paling menarik banget adalah dari It's Me Fallon, karena ada alasannya sebenarnya udah. Katanya dari It's Me Fallon, Taylor Swift sama Bruno Mars. Katanya soalnya Taylor Swift itu kuat di storytelling, Bruno Mars kuat di musikalitas dan juga performance. Kayaknya bakal jadi lagu pop yang super iconic. Jujur, kemarin Bruno Mars sama Lady Gaga aja pecah banget, apalagi sama Taylor Swift sebagai muda. Jujur banget, ini kayaknya bakal gong banget ya. Dan kali ini juga ada nih yang bergabung via WA dari Kak Fatima yang artisnya yang diharapkan duet adalah Indra Sinaga featuring Isyana Saraswati. Sepertinya belum pernah, pasti seru banget, karena Bang Indra juga mengidolakan beliau. Terus ada requestnya, Ligos Ragu Ada Band Berharap Cinta dan Lila Garomantis. Siap, nanti bakal diputerin Kak Fatima. Dan anyways, itu tadi jawaban-jawabannya. Seru-seru banget ya sebenarnya udah. Dan sebenarnya banyak banget lagi komen-komentar di live itu Kalimaya Malang. Atau buat kamu yang masih pengen gabungan di Jujurly selanjutnya, boleh banget sebenarnya udah gabungan aja di Instagram Kalimaya _ Malang, di WA kita di 0822-622-0021, atau juga bisa nih di live TikTok kita di Kalimaya Malang. nanti bakal kita bacain lagi jujur li selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bye bye.

Buat kamu yang masih insecure soal info dan lagu dari musisi hits, gas, dengerin Request 12 di Radio Kalimaya Baskara. Auto gacor!

Alright, semuanya udah jujur kali ini walaupun di abis dibuat galau sama lagunya Nicky Ocean and Engines. Kali ini aku bakal ngajak kamu untuk berbahagia, terutama buat kamu penggemar penggemar dari The Weeknd semuanya udah. Karena dari Third Eye Management secara mengejutkan ya ngasih surprise buat kehadiran musisi Abel Makonnen Tesfaye atau yang pada akhirnya lebih dikenal dengan The Weeknd sebagai udah yang akan mengunjungi Indonesia karena lewat video teaser yang diunggah sama akun resminya Tim Present ya yang pada akhirnya dikenal sebagai promotor untuk konser musisi besar dunia di Indonesia. Akhirnya kemarin itu sempat nampilin kompilasi visual panggung yang berdurasinya kurang lebih 1 menit gitu ya, dan itu isinya itu adalah menjadi jawaban sebagai udah atas penantian panjang dari penggemar yang tergabung dalam basis Fan EXO. Dalam keterangan unggahannya sebagai muda, dari promotor tuh nulis ya, "A foreshadowing of the final leg," sebuah pertanda menuju babak akhir gitu ya sebagai muda. Tulis Time Prison yang pada akhirnya itu kemarin di uploadnya sebagai muda di Mei 2026 tanggal 6 kemarin sebagai muda. Well, ini bakal menjadi berita yang sangat menggembirakan sekali buat kamu penggemarnya The Weeknd. So, apakah kamu sudah siap untuk nabung lagi sebagai muda buat beli tiket konser dari The Weeknd Goes to Indonesia.

Mau tahu resep bikin baper orang tersayang? Kirim aja lagu dan salam spesial buat mereka via WA Call Radio Kalimaya Baskara. Auto bikin klepek-klepek deh.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Another new release yang udah dari penyanyi dan juga penulis lagu pemenang Grammy Awards, ada Tori Kelly yang resmi mengumumkan kehadiran album studio ke-6-nya yang berjudul God Must Really Love Me yang dijadwalin bakal rilis di 12 Juni nanti yang udah. Anyways, karya terbaru dari Tori Kelly yang udah bakal ngenandain fase transisi emosional yang mendalam buat Kelly, di mana dia tuh kayak milih untuk menanggalkan kemegahan produksi pop R&B era di era 2000-an ya, yang sempat diusung dalam album Tories yang udah di 2024 lalu, lebih pada akhirnya merangkul nuansa akustik yang lebih hangat dan juga intim. Lewat album ini sebenarnya udah Kelly tuh kayak pengen ngebawa pendengarnya ya menyelami tiga pilar utama di hidupnya sekarang: kekuatan iman, keharmonisan pernikahan dengan suaminya Andre Murillo, serta pengalaman barunya sebagai seorang ibu. So, ini adalah triangulasi yang sangat-sangat menarik. Apakah kamu sudah bakal ready sebenarnya udah buat mendengarkan rilisan terbaru God Must Really Love Me?

0: Beats, Kalimaya, Baskara.
1: Masih barengan Summer Beats BOD di 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance Bia Muda. Kita update dulu ya dari berita-berita nasional. Yang kali ini Bia Muda, kalau misal kamu pernah kepikiran kenapa biaya pemilu itu bisa segila itu, ternyata Bia Muda kali ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi lagi mendorong ide yang cukup modern. Pada akhirnya pemilu nanti direncanakan akan memakai sistem e-voting buat ngurangin kecurangan sekaligus memangkas biaya politik. Nah, ini aku baca dari antaranews.com, katanya salah satu pengeluaran terbesar dari partai itu justru dari bayar saksi di TPS, bahkan bisa tembus di 1,2 triliun sebenarnya udah. Kebayang gak sih dengan e-voting? Prosesnya nanti direncanakan bakal lebih simpel karena penghitungan suara bisa langsung otomatis. Bahkan sistem ini juga udah pernah dicoba di level desa di Sleman tepatnya, dan juga pada akhirnya berjalan dengan lancar. Nah, menurut KPK, biaya besar ini bisa menjadi lingkaran setan yang ujung-ujungnya bisa memicu korupsi dan juga politik uang sebenarnya. Makanya e-voting dianggap solusi jangka panjang, meski pada akhirnya tetap perlu dikaji serius soal keamanan dan juga kesiapan sistemnya. Nah, menurut kamu nih, Bia Muda, apakah Indonesia sudah siap ya, apakah belum untuk beralih ke e-voting, atau pada akhirnya harus masih cara manual dulu yang dipakai?

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: your day kali Maya Baskara.
1: Setelah kemarin dari Billie Eilish BMD akhirnya ngerilis film konsernya yang Hit Me Hard and Soft, kali ini BMD dari Lady Gaga juga resmi mengumumkan perilisan film konser sekaligus album live terbarunya yang bertajuk Mayhem Requiem BMD. Di mana proyek visual yang sangat dinantikan ini dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif BMD di platform Apple Music pada 15 Mei nanti. Ya, berakhirnya kabar ini dikonfirmasi ya lewat video teaser singkatnya yang ditampilkan tepat setelah pada akhirnya Lady Gaga tuh menyelesaikan pertunjukan terakhirnya di rangkaian tour The Mayhem Ball di Madison Square Garden, New York, Beauda. Anyways, ngomongin soal film konsernya Lady Gaga ini, itu bakal mendokumentasikan pertunjukan satu malam yang sangat eksklusif dan juga very intimate di The Wiltern Theater Los Angeles yang telah berlangsung pada 14 Januari 2026 lalu. Ya, Monas, Beauda berbeda dengan konser skala arena biasa, di acara ini tuh cuma dihadiri di 2.300 penonton. Jadi pada akhirnya ini tuh sangat-sangat intimate dan kamu bakal melihat kedekatan Lady Gaga dengan penggemarnya di situ. So, buat kamu Lady Gaga mania, apakah sudah sangat-sangat excited nih buat melihat dan juga mendengarkan langsung film konser dan juga album live-nya dari Mayhem Requiem sebenarnya?

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: 101 Good Sunday Station.
1: Alright, sebelumnya udah Arbi mau sedikit recap dulu ya dari pembicaraan tadi kita di siang hari ini. Sebelumnya udah termasuk dari the duo We Never Knew We Needed, Raisa dan juga kolaborasi ya antara Raisa dan juga Sung Si Kyung di Seoul Korea yang menjadi surprise kita di tahun ini, terutama di bulan ini. Sebelumnya udah yang jujur ini agak-agak menarik banget, memancing kita tadi diskusi untuk siapa sih pada akhirnya artis favorit kamu yang bakal kamu wishlistin buat duet gitu ya. Dan tadi jawabannya jujur banyak-banyak dan seru-seru banget. Terus juga tadi dari Justin Bieber yang pada akhirnya comeback di top chart Spotify sebelumnya udah gara-gara penampilan Coachella yang beberapa minggu lalu, dengan pada akhirnya lagu-lagunya yang lagu-lagu lama itu comeback naik lagi sebelumnya udah, yang jujur kayaknya orang-orang satu dunia ini lagi pada nostalgia, lagi pada throwback gitu ya, masa-masa di 2016 ke bawah sebenarnya udah. Dan jujur itu menarik banget. Dan terakhir, tadi kita juga sempet ngebawain Lady Gaga dengan film konsernya yang Mayhem sebenarnya udah, yang tadi ya bakal kamu bisa nikmatin untuk pengguna Apple Music. Anyways, gak kerasa juga sebenarnya udah hampir 2 jam Arbi nemenin kamu sebenarnya udah di request 12 kali ini, dari jam 12 sampai jam 2 siang ini. Thank you very much for joining with us di social media kita via on air dan juga streaming. Jumpa lagi di request 12 selanjutnya bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya setiap hari jam 12 sampai jam 2 siang, yang pasti bakal update terus nih berita-berita musik Indonesia dan juga mancanegara. Dari Palemjingan nomor 37, RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday, semuanya. Bye-bye.

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosan apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

juga. Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: apa ini?
1: What? Masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
2: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle. No gorengan.
1: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?

0: Feels
1: the most explosive.
2: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
3: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya muda, masih barengan sama Ines yang bakalan terus ngasih asupan semangat biar jiwa entrepreneur kalian makin membara. Siapa nih yang pengen punya penghasilan sendiri, tapi bingung mau mulai dari mana? Jangan cuma jadi penonton kesuksesan orang lain di FYP aja ya semuanya muda. Barusan Ines habis di-spill nih sama Lion Parcel, ternyata ya Gen Z tuh lagi merajai bisnis online karena pinter banget nih manfaatin konten visual dan storytelling di media sosial. Kuncinya bukan cuma jualan produk, tapi gimana cara kamu bangun kedekatan sama pembeli lewat konten yang jujur dan apa adanya. Nah, buat sebaya muda yang mau mulai bisnis, manfaatin kreativitas kamu sekarang juga, karena pasar digital itu emang dunianya kita.
2: Warnai harimu barengan Kalimaya Baskara.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
4: Lagi musim patah hati, tiba-tiba temenmu mojok sendirian di kamar sendiri nih sebaya muda. Wadududu, ada apa nih? Coba cek dulu deh, dia lagi dengerin apa. Kita punya list 3 lagu untuk mendeteksi kondisi percintaan teman kamu. Pertama, ada Someone Like You dari Adele. Nah, kalau teman kamu dengerin ini sambil melau merana, bisa dipastikan dia lagi baper berat. Lagu ini bikin siapapun yang pernah patah hati ngerasa terjebak dalam kenangan. Awas aja, tiba-tiba dia upload story galau. Kedua, When I Was Your Man dari Bruno Mars. Ini lagu yang bikin hati kamu melompat-lompat, bukan karena senang, tapi karena penyesalan. Kalau teman kamu lagi dengerin ini sambil ngelus-ngelus foto mantan, siap-siap deh jadi tempat curhat. Siapa tahu dia butuh snack dan pelukan. Terakhir, Stay dari Rihanna featuring Miki Eko. Lagu ini punya lirik yang super emosional dan bikin siapapun merasa relate. Kalau teman kamu lagi asik dengerin ini, bisa jadi dia lagi berjuang dengan perasaannya sendiri. Jangan heran kalau dia tiba-tiba melankolis. Jadi, itu dia 3 lagu yang bisa jadi tanda-tanda teman kamu lagi gak baik-baik aja kalau ketahuan dengerin. Cek deh playlist mereka, jangan sampai jadi detektif masalah hati. Jangan lupa tanyain dan support mereka ya supaya mudah.
2: Kalimaya Baskara, the sound of your life.

0: Makin tahu banyak bareng Britpop. Berita populer cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Halo semua muda, masih barengan sama Ines yang bakal kasih bocoran biar dompet kamu makin tebel lewat cara yang paling update. Siapa nih yang pengen dapet cuan dari konten tapi masih ngerasa ribet sama proses editingnya? Jangan sampai nih ya, ide keren kamu numpuk cuma gara-gara males ngeditnya. Soalnya, barusan Ines habis kepo ini dari Nusa Mandiri News. Ternyata rahasia Gen Z sukses di tahun ini tuh gabungan antara TikTok dan bantuan AI tools. Kontennya gak perlu durasi lama, yang penting singkat, padat, dan langsung to the point biar penonton gak bosen. Kuncinya, manfaatin teknologi AI buat bikin konten yang relate biar peluang cuan kamu makin terbuka lebar. Jadi, kapan nih sebagai muda mau mulai?
2: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
3: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
4: Bang, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan Kalimaya Baskara.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kamu masih ingat gak sih waktu sekolah dulu ya? Kamu lebih suka buat naik Transum berangkatnya atau diantar jemput nih? Nah, kali ini ada berita yang cukup membanggakan buat pelajar ya, karena program angkutan pelajar gratis di Kota Malang bakal ada hilalnya nih ya, karena bakal menggunakan sistem antar jemput dari titik kumpul ke sekolah dan juga kembali lagi ke titik kumpul sebaya muda. Yang mana program ini kalau misal aku baca dari suryamalang.tribunnews.com bertujuan untuk memberdayakan sopir angkot yang terdampak perubahan sistem transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan kayak Transjet TMC Bayamuda. Armada yang digunakan, kalau misal kamu kepo, itu adalah angkot yang sudah ada, asalkan memenuhi syarat layak jalan, STNK aktif, dan juga dokumen kendaraan lengkap. Well, itu mirip banget ya kayak di Kota Batu dengan angkotan pelajar gratisnya. Menurut kamu nih, buat pelajar Semalang Raya, dengan adanya program ini, kamu bakal lebih excited buat berangkat sekolah? Atau gimana nih, Bayamuda? Coba dong drop your thoughts.
1: Number 2.
2: In this economy, jujur ngomongin soal biaya itu emang menjadi beban banget ya, apalagi salah satunya menjadi orang tua yang mikirin beban bulanan pendidikan. Kali ini sebenarnya di Koja, Jakarta Utara ada cerita yang cukup berbeda, di mana pendidikan anak justru dibayar dengan sesuatu yang sering dianggap gak bernilai alias sampah sebenarnya. Di BKB Green Spout, orang tua pada akhirnya cukup menyetor sekitar 2 kg sampah plastik setiap bulannya sebagai pengganti biaya sekolah. Dan ini sebenarnya kalau misal aku baca dari kompas.com, dampaknya sudah sangat dirasakan oleh orang tua yang di sana, yang merasakan bahwasanya manfaatnya tuh ada banget. Ilmunya dapat, tapi dompet juga aman sebagai muda. Nah, kira-kira kalau misal di daerah lain meniru kayak di Koja, Jakarta Utara ini, kira-kira cocoknya di daerah mana ya?
1: Number 3.
2: Bayangin tinggal di kota yang literally pelan-pelan tenggelam tiap bulannya. Nah, ini yang lagi terjadi di Mexico City, karena berdasarkan pantauan radar NASA yang aku intip dari kompas.com, Mexico City turun lebih dari 1,27 cm per bulannya. Bahkan kelihatan jelas loh dari luar angkasa. Penyebabnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun. Tanah di bawah kota jadi ambles, ditambah pembangunan gedung dan juga infrastruktur yang makin padat. Dampaknya, jalan retak, bangun miring, sampai pada akhirnya sistem transportasi ikut terganggu loh. Yang bikin makin seremnya, beberapa wilayah disebut bisa turun sampai sekitar 24 cm per tahunnya, bahkan sebagai muda, monumen ikonik mereka harus ditambah anak tangga karena tanahnya terus turun. Fenomena ini menjadi reminder ya, kalau misal memang krisis lingkungan itu nyata banget. Menurut kamu kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia, apakah sudah cukup serius soal isu lingkungan kayak gini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu, bata senja.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

0: Makin tahu banyak bareng Britpop. Berita populer cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Semua muda masih barengan sama Ines yang bakalan kasih bocoran gimana sih caranya jadi bos besar yang paling disukai timnya. Siapa nih yang punya cita-cita jadi pemimpin tapi takut kalau dicap kaku atau terlalu bossy? Hari ini gaya kepemimpinan otoriter udah gak aman lah. Nah, barusan Ines habis dispil nih sama itni.ac.id. Ternyata pemimpin masa depan ala Gen Z itu harus adaptif dan inovatif banget. Kuncinya bukan cuma pemerintah, tapi gimana kamu bisa dengerin aspirasi tim dan terbuka sama ide-ide baru yang out of the box. Nah, buat sobat muda yang pengen banget jadi leader keren, yuk asah kemampuan komunikasi kamu dan empati mulai dari sekarang ya sobat muda.
2: No drama, just music.

0: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
1: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
0: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
1: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.
2: Why are you ready?
3: That's right.
4: Are you ready?
3: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

Jodoh sebaya muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Kan sendirian, Er. Boleh gabung nggak? Aku juga mau makan nih.
1: Eh, aku nggak sendirian kok. Tapi gabung aja sini.
0: Hah?
2: Itu dia lagi dengerin Radio Kalimaya Baskara. Makanya nggak sendirian. Jangan takut ya. Mending ikut dengerin.
3: Hadiah tak seberapa dariku karena kamu selalu.
4: Listen up. Your favorite music station. The most expressive.

0: 5'9", brown eyes.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Maria, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kamu masih inget gak sih waktu sekolah dulu ya? Kamu lebih suka buat naik Transum berangkatnya atau diantar jemput nih? Nah, kali ini ada berita yang cukup membanggakan buat pelajar ya, karena program angkutan pelajar gratis di Kota Malang bakal ada hilalnya nih ya, karena bakal menggunakan sistem antar jemput dari titik kumpul ke sekolah dan juga kembali lagi ke titik kumpul sebaya muda. Yang mana program ini kalau misal aku baca dari suryamalang.tribunews.com bertujuan untuk memberdayakan sopir angkot yang terdampak dampak perubahan sistem transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan kayak Transjakarta TMC Sebaya Muda. Armada yang digunakan kalau misal kamu kepo itu adalah angkot yang sudah ada, asalkan memenuhi syarat layak jalan, STNK aktif, dan juga dokumen kendaraan lengkap. Well, itu mirip banget ya kayak di Kota Batu dengan angkotan pelajar gratisnya. Menurut kamu nih, buat pelajar Semalang Raya, dengan adanya program ini, kamu bakal lebih excited buat berangkat sekolah atau gimana nih Sebaya Muda? Coba dong drop your thoughts.
1: Number 2.
2: In this economy, jujur ngomongin soal biaya itu emang menjadi beban banget ya. Apalagi salah satunya menjadi orang tua yang mikirin beban bulanan pendidikan. Kali ini sebenarnya di Koja, Jakarta Utara, ada cerita yang cukup berbeda. Di mana pendidikan anak justru dibayar dengan sesuatu yang sering dianggap gak bernilai alias sampah sebenarnya. Di BKB Green Spout, orang tua pada akhirnya cukup menyetor sekitar 2 kg sampah plastik setiap bulannya sebagai pengganti biaya sekolah. Dan ini sebenarnya kalau misal aku baca dari kompas.com, dampaknya sudah sangat dirasakan oleh orang tua yang di sana, yang merasakan bahwasanya manfaatnya tuh ada banget. Ilmunya dapat, tapi dompet juga aman sebagai muda. Nah, kira-kira kalau misal di daerah lain meniru kayak di Koja, Jakarta Utara ini, kira-kira cocoknya di daerah mana ya?
1: Number 3.
2: Bayangin tinggal di kota yang literally pelan-pelan tenggelam tiap bulannya. Nah, ini yang lagi terjadi di Mexico City karena berdasarkan pantauan radar NASA yang aku intip dari kompas.com, Mexico City turun lebih dari 1,27 cm per bulannya. Bahkan kelihatan jelas loh dari luar angkasa. Penyebabnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun. Tanah di bawah kota jadi ambles, ditambah pembangunan gedung dan juga infrastruktur yang makin padat. Dampaknya, jalan retak, bangun miring, sampai pada akhirnya sistem transportasi ikut terganggu loh. Yang bikin makin seremnya, beberapa wilayah disebut bisa turun sampai sekitar 24 cm per tahunnya, bahkan sebagai muda, monumen ikonik mereka harus ditambah anak tangga karena tanahnya terus turun. Fenomena ini menjadi reminder ya, kalau misal memang krisis lingkungan itu nyata banget. Menurut kamu kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia, apakah sudah cukup serius soal isu lingkungan kayak gini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya bunda, masih barengan sama Ines yang bakalan terus ngasih info paling up to date soal dunia kerja masa kini. Siapa nih yang kalau dengar kata masuk kantor langsung lemes? Tapi kalau dengar WFH langsung semangat membara. Duh, emang paling enak sih kerja sambil rebahan, pakai daster, tapi tugas tetap kelar ya. Nah, barusan Ines abis kepo ini dari Viva, ternyata Genzi emang lebih milih WFH karena merasa lebih produktif dan bebas stres dari kemacetan. Selain bisa hemat ongkos, fleksibilitas waktu juga jadi alasan utama kenapa balik ke kantor itu rasanya berat banget. Jadi buat kamu yang lebih nyaman kerja di rumah, tenang aja, kamu gak sendirian kok, karena ini emang tren karir masa depan.
2: Hahaha.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO FOMO Club soal update info, lagu dan trending topik yang...

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Akhirnya cuti aku diterima.
5: Wih, ambil cuti berapa hari? Kamu mau ada acara?
4: Iya nih, acara penting. Tapi 3 hari doang sih.
5: Acara apa tuh?
4: Healing. Cuti cuma buat healing. Emang bisa? Bisa lah. Asal jangan sering-sering. Mau healing juga, tapi nggak tahu mau kemana. Yuk dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Only on Kalimaya Baskara. Kalimaya Baskara, only for you.
6: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power highs. We are udah, selamat sore and welcome back with Arbi di OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, special catatan perjalanan di hari Kamis sore ini. Sebenarnya udah, Arbi bakal ngajak kamu jalan-jalan. Meskipun kamu lagi ngapain nih hari ini? Lagi nyetir? Atau lagi santai di rumah? Atau lagi makan sore? Atau lagi nongkrong? Sebenarnya udah, Arbi bakal ngajak kamu untuk jalan-jalan online, melihat destinasi-destinasi luar biasa di luar sana. Gak cuma di Malang doang, tapi di Indonesia dan juga mancanegara yang pastinya menarik-menarik banget. Kita juga bakal update ya soal berita-berita tentang travel. So buat kamu yang sedang merencanakan traveling buat di akhir pekan ini, stay tune aja sampai jam 6 sore nanti. Yang pastinya juga bisa kalau misal kamu mau request lagu atau ngasih rekomendasi wisata ke kita juga boleh banget. Sebenarnya udah, di WA kita di 0822-622-0021 dan juga bisa di live TikTok kita di Kalimaya Malang. Nanti kalau misal kamu mau gabungan di Instagram kita juga bisa kok di Instagram di Kalimaya_Malang. Sebenarnya udah, so stay tuned.

0: Special Beats paling maya Baskara.
1: Alright, semuanya udah. Kali ini Arbi bakal ngajak kamu untuk jalan-jalan dulu ya di area sekitar Malang Raya. Yang mana kalau misal di area Malang Raya ini Arbi bakal ngajakin kamu untuk jalan-jalan ke tempat-tempat baru ya. Kita intip-intip dulu wisata-wisata yang baru di area sekitar Malang Raya ini. Karena kalau misal destinasi paling baru dan paling rame ya, yang kemarin sempat ramein di jagat media, itu ada Mikutopia. Semuanya udah, apakah kamu sudah sempat mencoba ke sana? Karena ini adalah destinasi paling baru di tahun 2026 dengan konsepnya itu kayak taman tematik jamur futuristik gitu ya. Dan pastinya aku yakin banget hampir 90% kamu udah tahu bentukannya Mikutopia kayak gimana. Dan selain Mikutopia sebagai muda, yang baru-baru itu juga ada di Malang Skyland, itu di Karangploso. Dia tuh kayak ada jembatan kacanya terpanjang di Malang dengan pemandangan 360 derajat pegunungan dan juga kota dari ketinggian. Jadi kayak ala-ala di mana ya, di Bromo tuh sempat ada juga kan, kayak yang di atas itu, yang ngelihat dari atas kayak 360 derajat view-nya. Dan ini mirip-mirip, tapi ini di Karangploso sebenarnya udah. So, kira-kira kalau misalnya dari kamu sendiri nih ya, beberapa tempat baru di Malang Raya yang pada akhirnya belum banyak orang tahu, boleh dong di-spill juga di WA kita di 0822-622-0021, atau juga bisa di Instagram kita di Kalimaya_Malang, dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang sebenarnya udah.

0: Soundcloud Kalimaya Baskara.
1: Dawuh Sal Priyadi, Swiyoda, kepala pundak kerja lagi. Jujur, ini lagunya kayak serem banget gitu ya Swiyoda, karena ngomongin soal kerja itu emang kayak selalu serem, apalagi tiap bangun kerja tahu-tahu udah Senin lagi, tahu-tahu udah weekday lagi. Tapi kali ini kan udah mau mendekati di weekend ya Swiyoda. Arif bakal ngajak kamu untuk update event-event di Indonesian Travel Swiyoda. Di mana kali ini udah mendekati Grebek Suro, di mana kalau misal Grebek Suro di Jawa Timur ini enggak lengkap kalau misal enggak ke Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 Swiyoda. Ya benar, dari FNRP ini emang perayaan budaya megah yang menampilkan kesenian Reog Ponorogo ya, yang digelar bersama dengan Grebek Suro, di mana festival ini bakal digelar ya di bulan depan di 6 Juni 2026 sampai 15 Juni 2026 Swiyoda. Tepatnya di Ponorogo ya Swiyoda, yang pastinya di sini bakal banyak banget pertunjukan Dadak Merak alias Reog itu sendiri, ritual sakral, bakal ada pawai budaya, kompetisi biasanya itu dihadiri sama kampus-kampus dan juga komunitas, terus juga ada perebutan bergengsi Piala Presiden dari Grebek Suro Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31. Mengingat di Ponorogo sudah ada monumen Reog Ponorogo sendiri yang kayaknya baru jadi banget Swiyoda, itu kayaknya bakal menjadi titik tambah spesial ya untuk di Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 nanti. Nah, kira-kira Swiyoda, bakal ada festival apa lagi ya di Jawa Timur? Abis ini bakal Arbi spill ke kamu. So stay tune di UMG Special Catatan Perjalanan.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebelumnya udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini. Sebelumnya udah tepatnya di tanggal 7 Mei 2026 di pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya udah, terutama buat kamu yang di sore hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Soekarno-Hatta, buat di arah Jalan Soekarno-Hatta terutama menuju ke arah selatan. Sebelumnya udah, di sore hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Terutama sebenarnya buat kamu yang ingin putar balik di area sekitar Taman Kerida ya, di sore hari ini terpantau ramai dan cukup padat. Sementara itu kita sedikit bergeser ke arah yang lebih selatan sebenarnya, dari arah Soekarno-Hatta menuju ke Jalan MT Haryono di sore hari ini juga menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai, terutama buat kamu yang mengarah ke arah barat, ke area sekitar Jalan MT Haryono, terus ke area Telogo Mas ya sebenarnya. Sementara itu untuk cuaca di wilayah Soekarno-Hatta dan juga MT Haryono di sore hari ini terpantau sedikit berawan dan juga sedikit cerah sebenarnya, namun tidak hujan. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely sebenarnya.
2: Mau jadi traveler expert? Dengerin catatan perjalanan.
3: Terima kasih.

Pernah nggak sih sebagai budaya kamu melihat budaya Indonesia tiba-tiba diakui negara lain? Nah, ini yang lagi diseriusin sama pemerintah lewat roadmap HKI biar pada akhirnya nggak kejadian lagi sebagai budaya. Menurut Otto Hasibuan, masih banyak banget kekayaan budaya Indonesia yang pada akhirnya belum terdaftar secara resmi. Jadi rawan pada akhirnya diklaim sama pihak lain sebagai budaya. Yang mana ini aku tuh ceritain ya dari antaranews.com. Contohnya kayak batik dan juga kesenian gondang yang sempat jadi perdebatan lintas negara. Padahal itu jelas banget ya bagian dari identitas budaya Indonesia. Masalahnya tanpa pencatatan yang kuat, posisi kita tuh jadi lemah di mata internasional loh. Makanya pemerintah tuh lagi nyusun roadmap biar pada akhirnya semua lembaga punya arah yang sama dalam melindungi budaya dan gak jalan sendiri-sendiri sebenarnya udah. Harapannya apa sih? Harapannya selain aman dari klaim budaya, budaya kita juga bakal punya nilai ekonomi yang lebih besar. Nah menurut kamu nih, anak muda sekarang apakah sudah cukup peduli sih sama perlindungan budaya kayak gini?

That was Tate McRae, Just Keep Watching. Kalau misal kamu tahu sebenarnya lagu ini tuh trennya adalah kayak kamu masih di Malang nih, tiba-tiba pengen sushi. Tapi kayak kayak di mana ya belinya? Tahu-tahu deh sampai di Jepang gitu ya. Dan kali ini sebenarnya udah aku punya ide buat kamu yang pengen bikin tren ya pakai Tate McRae yang Just Keep Watching ini. Kamu kayak di awal-awal kayak aduh pengen rujak deh. Tapi kamu dari Malang gitu ya. Terus ke Surabaya. Karena di Surabaya ini bakal ada Rujak Foria Festival Rujak Ulek sebenarnya udah. Yang mana dari festival Rujak Ulek ini adalah festival kuliner ikonik dari Surabaya yang memang sudah berlangsungnya itu sejak 2004 dan menghadirkan sajian khas rujak cingur sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Yang mana event ini tuh pernah menjadi rekor muri ya lewat aksi mengulek rujak massal terbesar dan setiap tahunnya festival ini menampilkan tema yang kreatif. Anyways, di tahun 2026 temanya adalah Rujak Pesta Foria untuk menyambut Piala Dunia sebenarnya. Jadi menghadirkan nuansa pesta bola dunia dan warna-warni budaya serta mendukung promosi kuliner dan juga ekonomi kreatif di Surabaya. Anyways ya, ini kapan sih RB? Aku udah gak sabar nih buat ngerujak bareng se-Jawa Timur ya, kumpul di Surabaya. Well, ini bakal diadain di 9 Mei 2026, which is 2 hari lagi, hari Sabtu nanti sebenarnya. Gas aja nanti di Surabaya sebenarnya kamu bakal bisa menikmati Rujak Festival dari Rujak Foria. So are you ready, sebaya muda?

0: Bikin sekali bayar buat sekarang.
1: Buat kamu sebenarnya yang suka menghabiskan liburannya itu sambil sightseeing atau sambil stargazing, sebenarnya udah ngelihat langit malam atau sekedar cari healing gratis di alam, sebenarnya udah Mei 2026 ini bakal penuh fenomena astronomi yang keren banget. Yang mana ini aku di spill dari kompas.com, sebenarnya udah mulai dari hujan meteor di Eta Aquarius, kemunculan komet Pan-STARRS, sampai fenomena langka blue moon yang bakal muncul nanti di akhir bulan, sebenarnya udah. Ada juga flower moon di awal Mei ini, dan juga momen terbaik buat ngelihat inti galaksi Bima Sakti dengan lebih jelas, terutama di tempat minim polusi cahaya, sebenarnya udah. Yang menariknya lagi, bulan Mei ini emang punya 2 bulan purnama sekaligus, dan keduanya termasuk micro moon, jadi ukuran bulannya bakal terlihat sedikit lebih kecil dari biasanya, jadi gak kayak super moon gitu ya. Memang bulan Mei ini kayaknya spesial banget, sebenarnya udah banyak fenomena langit, banyak juga liburannya, emang spesial banget. Apalagi yang lahir di bulan Mei, berarti ya emang orang-orangnya spesial ya, kayak Arbi. Jadi agak-agak ini ya, percaya diri gitu. By the way, buat kamu yang suka fotografi malam atau stargazing juga, sebenarnya udah pertengahan Mei bakal jadi waktu paling ideal buat pada akhirnya mentengin langit, sebenarnya udah. Dan buat kamu, kalau ada satu fenomena yang paling pengen kamu lihat langsung, kira-kira bakal pilih fenomena langit yang mana nih?

0: Naik gunung kayaknya seru deh.
1: Tiba-tiba banget lagi patah hati.
0: Hah? Enggak kok, FOMO aja.
1: Emang seru sih, tapi buat first timer kayak kita, bakal ribet sih. Siapa nih yang FOMO mau naik gunung? Gasin lah, jangan takut ribet. Dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Pas banget buat amunisi travel hacks kamu. On the on, Kalimaya Baskara.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau misal sebenarnya yang kemarin lagi rame banget, sebanget-bangetnya adalah Met Gala ya. Kalau misal di USA ada Met Gala, ada New York Fashion Week, terus juga di Brazil ada Brazil Carnival sebenarnya. Indonesia juga nggak mau kalah. Yang mana sebenarnya di Indonesia bakal digelar kembali Jember Fashion Carnival 2026. Yang mana ini adalah karnaval fashion kelas dunia ya, yang bakal digelar di Jember. Tepatnya tanggal 24 Juli 2026 sampai 26 Juli 2026 sebenarnya. Anyways, for this year theme is actually heal human earth sama life, di mana event ini bakal nampilin parade kostum spektakuler sebenarnya sepanjang 3,6 km memadukan seni tari, musik, teater dan juga teknologi visual. Kalau misal kamu kepo kira-kira berapa sih ya harganya dari tiketnya, kalau misal kamu kayak cuma nonton di pinggir jalan sebenarnya itu gratis, kamu tinggal bayar parkir aja kali ya. Tapi kalau misal kamu pengen bundling gitu ya di jemberfashioncarnival.com, itu harganya adalah 2 juta rupiah per 2 pax ya. Jadi kamu udah bisa dapat hotel, shuttle dan lain-lain. Jadi fasilitasnya ada. Jadi gak cuma nonton doang tapi ada experience lainnya. So, yaudah. Well, anyways, actually Jember Fashion Carnival ini adalah one of my bucket list di Indonesia yang belum pada akhirnya sempat Arbi kunjungin. Jujur, tahun ini kalau misal ada kesempatan Arbi pengen sih datang. Kalau misal kamu bakal datang enggak sebenarnya ke Jember Fashion Carnival ini?

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: With Love Love, Kalimaya Baskara.
1: Masih barengan sama Rebis Bemuda, dan kali ini kita bakal update-update juga ya destinasi wisata, rekomendasi yang underrated di area Indonesia. Kalau misal tadi kan sudah di area Malang ya, kali ini kita bakal di Indonesia dulu. Kita berada di ujung Indonesia bagian barat Bemuda, di Aceh. Di mana di Aceh ini ada pulau yang namanya itu Pulau Banyak ya, di Aceh, di mana Pulau Banyak ini adalah gugusan pulau kecil dengan pantai pasir putih dan juga air laut yang sangat-sangat jernih. Di mana Pulau Banyak ini ya itu cocok banget buat pecinta ketenangan, ya benernya kamu pengen ngerasain sensasi pulau pribadi dan kehidupan bawah laut yang sangat kaya sebagai muda. Ini kayak rasanya kayak jadi private island ya kalau misal kamu ke Pulau Banyak ini di Aceh sebagai muda. Termasuk masih di Sumatera, ada di Danau Kaco di Jambi sebagai muda. Itu tuh letaknya di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Danau kecilnya ini punya air warna biru safir yang sangat-sangat bening. Dan mana di sini tuh fenomena unik loh sebenarnya muda. Di mana air danau yang bisa pada akhirnya memantulkan cahaya di malam hari waktu purnama itu tuh bakal bikin suasana yang sangat-sangat magis. So, buat kamu yang suka healing, kamu lebih milih di Pulau Banyak di Aceh sebenarnya, atau milih pergi ke Danau Kaco di Jambi nih.

0: Selamat datang di toko apa aja ada shop. Murah meriah, manja.
1: Ready warna hitam, Mbak?
0: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Masih bakal update-update festival ya, atau apa ya, acara yang bisa banget jadi destinasi. Karena jujur ya, sekarang sebagai muda, untuk liburan itu destinasinya gak cuma soal tempat aja, tapi festival itu juga sangat-sangat bisa gitu ya, untuk menjadi kesan yang baik ketika kita jalan-jalan. Kali ini sebagai muda, Arbi bakal ngajak kamu ke ujung timur Pulau Jawa Timur, sebagai muda tepatnya di Banyuwangi. Dimana di Banyuwangi nanti bakal ada Gandrung Sewu. Sebenarnya itu bakal masih lama sih ya. Tapi kalau misal kamu belum tahu Gandrung Sewu, dia itu adalah festival tahunan ya, tari kolosal di Banyuwangi yang nampilin ribuan penari gandrung sebagai ikon budaya daerah mereka. Dan itu digelar sejak 2012 di Pantai Bum Sebeoda dengan latar Selat Bali, di mana acara ini memang menjadi daya tarik wisata unggulan ya, dan juga bagian dari Banyuwangi Festival Sebeoda. Anyways, buat di tahun ini itu tuh masih lama, sekitar di 22 Oktober 2026 sampai di 24 Oktober 2026. Jadi mumpung masih lama gitu ya, siapin initiary sekarang buat explore di area Banyuwangi. Terus juga nanti siapin initiary juga buat pada akhirnya nonton Gandrung Sewu, sebaya mudah.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi hilang.
4: Silver Frequency.

Indonesia sempat tumbuh di 5,61%, didorong belanja pemerintah dan juga momen Ramadan, di mana lebaran yang bikin pengeluaran itu naik ya, tapi masuk di kuartal 2, situasinya itu agak beda. Nggak ada lagi bus musiman itu, ditambah lagi, kelas menengah itu disebut turun sekitar 11 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Lumayan ngaruh banget gak sih, Sobat Muda? Belum lagi tekanan dari rupiah, Sobat Muda. Harga energi global sampai potensi PHK yang bikin makin was-was, itu juga pada akhirnya menjadikan pemerintah udah siapin stimulus, tapi tetap ya daya beli masyarakat harus menjadi kunci utama. Tidak hanya mengandalkan belanja negara aja, tapi juga kita sebagai masyarakat juga harus menjaga daya beli kita sebagai Bunda. Well anyways ya, menurut kamu kondisi sekarang lebih kerasa hemat mode atau masih aman nih buat spending a lot of money?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Silon 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bia udah masih barengan sama Ruby di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 7 Mei 2026 di pukul 7.41 sore menjelang malam ya. Sebenarnya udah di pagi hari di sore hari ini, sebenarnya udah Ruby bakal ngajak kamu untuk melihat kondisi lalu lintas di area sekitar Jalan Ahmad Yani, terutama mengarah ke arah utara. Sebenarnya udah di sore menjelang malam hari ini, menurut pantauan dari tv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar, terutama buat kamu yang mengarah ke arah LA Sucipto dari arah Ahmad Yani Sepiauda. Sementara itu untuk cuaca di wilayah Ahmad Yani di sore menjelang malam kali ini terpantau sedikit berawan namun tidak hujan ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. Always riding safely Sepiauda.
0: Jangan biarin brain rot jadi sahabatmu. Mending Radio Eye Care. Bareng Radio Kalimaya Baskara, hidup auto on fire.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Anyways, yaudah, kali ini ada tetangga kita yang pada akhirnya sudah menunjukkan rumputnya yang lebih hijau. Kala ini aku baca dari kompas.com, si yaudah dari Malaysia kembali menjadi negara paling banyak dikunjungi di kuartal pertama tahun 2026. Dibanding tahun sebelumnya, tahun ini Malaysia berhasil mendapatkan kunjungan wisatawan sebanyak 10,6 juta. Ya, dimana ini angkanya itu naik di 5% ya dibanding di tahun 2025, si yaudah. Karena ini aku baca dari kompas.com juga, di Rabu kemarin Menteri Pariwisata Senin dan Budaya Tiongkok Xin itu mengatakan bahwasanya jumlah kedatangan wisatawan itu terus meningkat meskipun pada akhirnya konflik dunia itu belum reda gitu ya. Dan anyways, beda sebelumnya Thailand itu menjadi posisi pertama, tapi sekarang menjadi peringkat kedua yang menerima sekitar 9,3 juta kedatangan wisatawan antara Januari dan juga Maret, itu turun di sekitar 2,3%. Selanjutnya Vietnam itu ada di posisi ketiga dan juga pada akhirnya itu menjadi peningkatan wisatawan ya. Di peringkat tiga ini mengalami kenaikannya itu lumayan di 12%. Nah, kira-kira kalau misal kamu nih yang pengen atau udah pernah ke Malaysia, kira-kira keunggulan wisatawan di situ itu apa sih yang pada akhirnya jadi negara nomor satu dengan wisatawan terbanyak se-Asia Tenggara di kuartal pertama tahun 2026 ini, sebenarnya udah?

0: Perfect Day with Kali Maya Baskara.
1: That was Bruno Mars, Reach It All. Requestan kamu, Swiwoda, yang menjadi lagu penutup kita di sore hari ini. Karena kekerasan, Swiwoda udah hampir 2 jam Armin nemenin kamu di OMG Special Catatan Perjalanan dari jam 4 sampai jam 6 sore ini. Anyways, tadi kita udah jalan-jalan juga ya, dari Jawa Timur menuju ke penghujung pulau. Terus juga kita juga udah update-update juga festival-festival budaya di Indonesia yang pastinya menarik-menarik banget untuk menjadi destinasi kamu di akhir pekan ini, Swiwoda. Dan anyways, buat kamu yang lagi mau jalan-jalan dan berdasarkan inspirasinya adalah dari OMG Special Catatan Perjalanan sore ini, jangan lupa jalan-jalannya di tag ya di Instagram kita di Kalimantan Discord Malang. Siapa tahu nanti kamu bakal ada tambahan bonus jalan-jalan lagi. Well, we never know gitu ya, Swiwoda. Anyways, buat kamu juga yang suka banget sama program-program travel kayak gini, kamu bisa stay tune di OMG Special Catatan Perjalanan setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 6 sore yang pastinya bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang bakal kajak kamu jalan-jalan lebih luas lagi. Dan unfortunately Arbi harus pamit undur diri. So thank you very much for joining with us di social media kita, di on air dan juga di streaming. Sebenarnya jumpa lagi di OMG selanjutnya yang pastinya bakal sama Arbi dan juga teman-teman lainnya. Sebenarnya so dari Palem Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday. Sebenarnya bye bye.

kamu pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Heat Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebagai muda, pasti kebanyakan dari kalian mikir kalau luar angkasa itu cuma soal bintang yang indah atau petualangan seru astronot kayak di film aksi ilmi biasanya, ya kan? Tapi coba bayangin, gimana jadinya kalau demi menyelamatkan dunia, kalian terpaksa ninggalin anak-anak di rumah dan terjebak di planet yang waktunya tuh berjalan jauh lebih cepat. Saat kalian ngerasa baru mendarat sejam, ternyata di bumi keluarga kalian sudah menua puluhan tahun tanpa kehadiran kalian. Ayo, gimana rasanya? Ternyata kisah sengeri itu beneran ada loh sebagai muda. Dan kerennya dibahas dengan size yang akurat banget loh. Ines habis dicurhatin nih sama detik.com tentang film yang berjudul Interstellar. Film yang diberanin sama Matthew McConaughey, Anne Hathaway, dan Jessica Chastain. Film ini tuh dibuat dengan riset gila-gilaan bareng fisikawan peraih Nobel, sekaligus jadi pengingat kalau cuma cinta yang bisa menembus batas ruang dan waktu. Duh, ngebahasnya aja udah bikin Ines merinding nih. Saran Ines sih buruan nonton deh filmnya. Siapin mental buat mikir keras dan tisu yang banyak ya sebagai muda.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebagai muda.
2: Anak muda dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Ngomongin soal pendidikan nih ya, Maudy Ayunda emang sering banget ya dijadikan patokan karena pinternya itu loh kebangetan. Tapi aslinya, kalau kita kulik lagi, dia juga pernah loh ngerasa ragu dan capek banget. Nah, dari Maudy Ayunda kita bisa belajar kan kalau kunci sukses itu bukan sekedar pinter dari lahir aja. Tapi, seberapa besar rasa penasaran kita ya SBY Muda? Di Diary of Life hari ini, pesannya simple banget. Jangan pernah berhenti belajar hal baru sekecil apapun itu. Karena edukasi adalah salah satu investasi yang gak bakal bisa dicopet sama orang lain. Kadang, cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo SBY Muda! Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Check it
2: out. 102.1. That's right.
3: Are you ready?
4: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

0: Yuk eksplor kota Malang di Wow Malang episode Malang Dreamland. Malang emang gak bisa diem ya, ada aja hiburan menarik buat kamu liburan dan ngabisin waktu bareng keluarga. Kenalin nih, Malang Dreamland. Destinasi seru dan menarik buat kamu yang suka foto-foto dan main wahana anti-mainstream sambil ngeliatin alam yang indah banget. Buat kamu yang suka wahana agak menantang tapi seru, bisa cobain rainbow slide yang super panjang dan pastinya bikin nagih. Buat kamu yang suka ngeliatin pemandangan indah dari atas, bisa cobain wahana keranjang sultan yang gak bisa kamu temuin di tempat lain. Malang Dreamland ini tempatnya ada di Ngadireso, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kalau naik mobil, kamu butuh 45 menit dari exit tol Malang buat sampai ke sini. Tiket masuknya juga murah, mulai dari Rp5.000 buat weekdays dan Rp10.000 buat weekend. Tunggu apa lagi? Yuk ajakin keluarga kamu buat liburan asyik di Malang Dreamland. Kalau udah kesini, siap-siap ketagihan ya.
1: Stay positive, stay creative. Listen to Kalimaya Baskara.

0: Top hits only on Kalimera Sekarang.
1: Bayang muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kamu masih inget gak sih waktu sekolah dulu ya? Kamu lebih suka buat naik Transum berangkatnya atau diantar jemput nih? Nah, kali ini ada berita yang cukup membanggakan buat pelajar ya. Karena program angkutan pelajar gratis di Kota Malang bakal ada hilalnya nih ya. Karena bakal menggunakan sistem antar jemput dari titik kumpul ke sekolah dan juga kembali lagi ke titik kumpul sebaya muda. Yang mana program ini kalau misal aku baca dari suryamalang.tribunews.com bertujuan untuk memberdayakan sopir angkot yang terdampak dampak perubahan sistem transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan kayak Transjakarta TMC Bea Muda. Armada yang digunakan kalau misal kamu kepo itu adalah angkot yang sudah ada asalkan memenuhi syarat layak jalan, STNK aktif dan juga dokumen kendaraan lengkap. Well, itu mirip banget ya kayak di Kota Batu dengan angkutan pelajar gratisnya. Menurut kamu nih buat pelajar Semalang Raya dengan adanya program ini, kamu bakal lebih excited buat berangkat sekolah atau gimana nih Bea Muda? Coba dong drop your thoughts.
1: Number 2.
2: In this economy, jujur ngomongin soal biaya itu emang menjadi beban banget ya. Apalagi salah satunya menjadi orang tua yang mikirin beban bulanan pendidikan. Kali ini sebenarnya di Koja, Jakarta Utara ada cerita yang cukup berbeda. Di mana pendidikan anak justru dibayar dengan sesuatu yang sering dianggap gak bernilai alias sampah sebenarnya. Di BKB Green Spout, orang tua pada akhirnya cukup menyetor sekitar 2 kg sampah plastik setiap bulannya sebagai pengganti biaya sekolah. Dan ini sebenarnya kalau misal aku baca dari kompas.com, dampaknya sudah sangat dirasakan oleh orang tua yang di sana, yang merasakan bahwasanya manfaatnya tuh ada banget. Ilmunya dapat, tapi dompet juga aman sebagai muda. Nah, kira-kira kalau misal di daerah lain meniru kayak di Koja, Jakarta Utara ini, kira-kira cocoknya di daerah mana ya?
1: Number 3.
2: Bayangin tinggal di kota yang literally pelan-pelan tenggelam tiap bulannya. Nah, ini yang lagi terjadi di Mexico City karena berdasarkan pantauan radar NASA yang aku intip dari kompas.com, Mexico City turun lebih dari 1,27 cm per bulannya. Bahkan kelihatan jelas loh dari luar angkasa. Penyebabnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun. Tanah di bawah kota jadi ambles, ditambah pembangunan gedung dan juga infrastruktur yang makin padat. Dampaknya, jalan retak, bangun miring, sampai pada akhirnya sistem transportasi ikut terganggu loh. Yang bikin makin seremnya, beberapa wilayah disebut bisa turun sampai sekitar 24 cm per tahunnya, bahkan sebenarnya monumen ikonik mereka harus ditambah anak tangga karena tanahnya terus turun. Fenomena ini menjadi reminder ya, kalau misal memang krisis lingkungan itu nyata banget. Menurut kamu kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia, apakah sudah cukup serius soal isu lingkungan kayak gini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Kalimaya Baskara, the sounds of good times.
3: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
4: Cappuccino episode lebih dari sekedar piala.
5: Eh, Nay, kamu ikut lomba debat lagi ya minggu depan?
6: Iya dong, Dun. Ini aku lagi pelajarin bahan materinya. Biasalah, biar menang lagi.
7: Juara lagi katanya. Dari maba juga kayaknya udah segunung tuh di ruangan fakultas.
5: Tahu tuh, kalau ada lomba kategori orang paling sibuk, kamu pasti menang deh, ngalah-ngalahin presiden.
6: Duh, kalian ini. Gak apa-apa sibuk, mumpung masih mahasiswa, biar pas lulus nanti, CV-ku bisa ngalahin orang-orang di LinkedIn. Kan keren.
7: Eh, tapi Nay, jangan sampai kebablasan loh. Kamu itu sering banget lupa makan, lupa istirahat, malah sampai lupa waktu juga kadang.
5: Iya, Nay. Kamu kalau udah fokus tuh bisa 24 jam, anteng di depan laptop.
6: Aman aja, udah biasa kok.
7: Oh, Ilun, si Naya nggak makan kah?
5: Masih di depan laptop kali.
7: Coba ditelepon, Ilun. Ingetin dia makan gitu.
5: Wait ya, aku coba telepon. Gak diangkat kak.
7: Walah, ya udah deh, nanti kita samperin aja langsung. Woi Nay, serius banget dilihat-lihat.
5: Makan dulu kali Nay, betah banget sih berduaan sama laptop.
6: Gak ah, nanti aja sekalian di rumah. Masih baca materi nih, takut gak selesai.
7: Ya elah Nay, mending makan dulu yang banyak. Mending dompet kritis daripada kamu yang kritis.
6: Gak bisa kak, udah hamin 3 lomba juga.
5: Ya udah, kalau kamu malas, nih tadi aku beliin roti. Belajarnya sambil makan ya.
6: Widih, thank you Lun. Tumben baik.
2: Dan pemenang lomba debat nasional kali ini adalah Anindya Putri dari Universitas Banten.
5: Nay, are you okay?
6: Enggak mungkin. Aku udah nyiapin semuanya loh. Udah latihan tiap malam, udah begadang. Malah aku tuh gak sempet loh hangout kayak orang lain.
7: Nay, tenang dulu. Bisa yuk, tarik nafas dulu. It's okay.
6: Aku gak mungkin kalah, Kak. Aku gak pernah kalah selama ini.
7: Nay, it's okay. Kita selalu bangga kok sama kamu. Mau menang, ataupun kalah, kamu tuh udah keren loh di mata kita.
5: Sekarang kita keluar dulu yuk. Kita makan mie ayam langgananmu ya.
6: Guys, sekarang udah jam berapa?
7: Jam 2 siang nih. Kenapa emang?
6: Oh, ya udah aku cabut dulu ya. Mau ngerjain esaiku buat lomba yang satunya.
5: Sekarang banget, Nay. Emang deadline-nya kapan?
6: 2 minggu lagi. Kenapa?
7: Enggak ya, enggak ada. Itu deadline-nya enggak semepet itu loh. Sekarang kamu istirahat, main aja dulu sama kita berdua, oke?
6: Gak bisa, guys. Tadi aja aku udah kalah, padahal aku udah siapin itu dari 2 bulan lalu loh. Gimana lomba yang deadline-nya cuma 2 minggu ini coba?
5: Tapi Nay, kemarin kan kamu udah begadang berminggu-minggu demi lomba. Mending sekarang self-healing dulu. Tadi kan katanya udah lama gak bisa hangout.
7: Iya Nay, kita juga gak mau loh biarin kamu sendirian, apalagi pas kamu sedih kayak gini. Nih, daripada kamu stres sendiri, mending cerutol-cerutol aja sama kita sini.
5: Nay, kita tahu kok kalau kamu lagi sedih.
7: Lagian ya, Nay, kita itu gak masalah kamu menang atau kalah dalam lomba.
6: Tapi, aku tuh merasa aku bukan siapa-siapa kalau aku gak punya semua piala itu.
5: Nay, kita mau temenan sama kamu tuh bukan karena pialamu, tapi karena kamu itu Naya. Kamu baik, kamu suportif, malah kamu sering banget ngajarin kita tiap kali ada materi yang susah.
7: Lagian piala tuh gak bisa ngomong loh, Nay. Gak bisa gantiin kamu buat jadi sahabat kita juga. Kan garing kalau kita ngelawak di depan piala.
5: Tuh, dia ngelawak sama kamu aja garing. Gimana kalau beneran ngelawak sama piala?
6: Guys, makasih ya. Ya udah deh, sekarang aku mau healing aja sama kalian. Boleh kan?
5: Cakep. Ingat ya, Nay. Gak ada manusia yang sempurna. Kegagalan itu harusnya jadi batu loncatan kamu untuk ke depannya. Anggap aja biar kamu bisa belajar dan evaluasi diri.
7: Sepatu.
5: Apaan tuh sepatu?
7: Sepakat di situ maksudnya.
6: Iya, apaan sih, Raka? Ingat ya, sebaya muda, sedih karena gagal itu boleh. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Kamu gak harus selalu menang kok. Semua pasti ada waktunya. Kamu boleh istirahat, tapi jangan lupa ya untuk bangkit lagi.

0: Latino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Wah, sabi banget gak sih kalau aku bikin konten mukbang, guys?
2: Hah? Konten mukbang? Yakin?
1: Bukannya kamu lagi serius ngonten clean eating gitu, Dre? Kok tiba-tiba banting setir gitu?
3: Iya nih, Ram. Biar viewers videoku makin banyak. Masa iya stuck di ratusan orang doang? Mana ada brand yang lirik?
1: Kan udah kemarin.
3: Brand produk salep maksud kamu? Ah, itu sih kurang. Ya mungkin kalau aku bikin konten mukbang, banyak klien nasional yang endorse. Cuannya jelas lebih nendang.
2: Iya deh iya, the next Tan Boy Kun nih ceritanya. Ram, lihat deh konten mukbangnya si Andre. Ternyata viewersnya banyak juga loh.
1: Mana sih? Eh iya loh, nembus 200 ribu viewers tuh. Keren juga si Andre ya.
2: Tapi nekat juga ya dia, masa makan bakso brutal kuah 1000 cabe. Dia kan punya Aslam ya, takut kenapa-napa sih.
1: Kita sih tetap kudu ngingetin si Andre, Sin. Jangan sampai gara-gara ngejar views, bikin kesehatannya terjun payung.
3: Nih guys, sekarang aku makan dagingnya pakai kuah mala level dewa ya. Pedesnya beneran nampol banget guys. Sampai bikin mulutku kebas loh. Tapi asli, bikin nagih. Seriusan, makanan ini cuma buat kamu yang punya nyali aja ya. Rama, tumben nelpon malam-malam. Halo Ram, kenapa?
4: Kamu lagi ngonten ya, Dre?
3: Iya Ram. Eh, aduh.
4: Dre, kamu kenapa?
3: Gak tahu nih.
4: Dre,
3: tiba-tiba perut
4: sekarang ya.
3: Sakit banget Ram, aduh.
4: 15 detik lagi nyampe.
2: Andre, kamu gak apa-apa? Aku kaget banget pas dikabarin Rama kau masuk RS.
3: Alhamdulillah sekarang udah baikan, Sin. Makasih ya udah kesini. Sorry udah bikin kalian khawatir, Ram, Sin.
2: Kata dokter apa, Ram?
1: Sesuai prediksi BMKG, Sin. Asam lambungnya Andre kumat.
2: Gimana gak kumat, Dre? Semingguan ini kamu hajar pakai makanan super pedes terus. Jelas tuh lambungmu KO lah.
3: Soalnya viewersku suka banget nontoninnya, Sin.
1: Terus pas kamu tumbang kayak tadi, viewers kamu bisa langsung nolongin gak?
3: Enggak sih. Untung tadi kamu telpon, Ram. Kalau enggak...
1: Dre, konten mukbang boleh aja kok. Tapi tetap prioritasin kesehatanmu. Percuma banyak duit kalau kamu bolak-balik rumah sakit kayak sekarang.
2: Iya, Dre. Masih banyak kok makanan viral yang bisa kamu review. Ntar aku bikinin listnya deh.
3: Makasih ya supportnya, guys.
2: Sama-sama, Dre. Asal.
3: Asal?
2: Asal aku dapat 10% dari hasil endorsanmu ya.
1: Si banget gak mau rugi ya. Coba jadi kreator mukbang kayak si Andre. Boleh-boleh aja sebagai muda. Asalkan tetap jaga kesehatanmu ya. Olahraganya dikencengin juga. Biar tetap fit. Biar gak gampang oleng kayak kapal Titanic.
5: 1.1 your friendly hit station.

0: Sin, ngapain sih kok bantengin HP sambil senyum-senyum mulu?
1: Iya tuh, udah kayak lagi PDKT-an sama Angga Yunanda aja.
2: Enggak lah, ini aku lagi main dating apps dan dia tuh lucu banget.
1: Udah tahu bentukan aslinya kayak gimana emang?
2: Nah, itu dia, besok diajak ketemuan. Gentle banget gak sih dia?
1: Lah, tapi kan besok ada kelas, Sin.
2: Ya udahlah ya, lagian kalau bolos sekali gak akan juga langsung dapet nilai D.
0: Biasanya nih, gara-gara cinta-cintaan, bolos sekali dua kali, ntar jadi terus-terusan loh.
2: Enggak, serius deh. Kali ini aja, kalian gak mau kali ya teman kalian yang cantik ini bakal date sama cowok setelah sekian lama jomblo?
1: Yeay, ngeyel. Yang penting kita udah ingetin loh ya.
0: BTW, kalau nanti ternyata yang datang Fadel, gimana?
2: Ih, amit-amit ya, tapi kan ada fotonya nih. Nih, coba lihat. Ganteng kan?
0: Udah kenal berapa lama emang?
2: Baru tadi siang sih.
1: Kucing aja belum jinak 24 jam.
2: Ya, emang aku kucing.
1: Ada gila-gilanya juga ya nih orang.
2: Lagian nih ya, kalau jodoh itu nggak kenal waktu.
0: Ya udah deh, good luck aja. Sinta, mau kemana? Makan yuk di kantin.
2: Nggak dulu deh, mau pulang capek.
1: Capek ngapain sih?
2: Capek aja. Ya udah aku duluan ya.
0: Yuk. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama Sinta?
1: Kenapa emang Ram?
0: Ih, masa kamu gak sadar? Dia kayak jadi lebih menyendiri gitu loh.
1: Iya sih, apa kita punya salah ya sama dia?
0: Enggak deh kayaknya. Aku sih punya firasat sejak dia ngedate sama cowok aplikasinya itu loh.
1: Masuk akal. Kita tanyain langsung aja kali ya.
0: Gimana mau nanya? Dianya aja kayak gitu.
1: Ntar deh, aku coba hubungin.
2: Kenapa, Dre?
3: Gak apa-apa, mau ngajak Nov ketiga aja. Santai, di tempat kayak biasanya. Mau gak?
2: Mau kapan emang?
3: Ikut kamu, kita mah. Kamu sih udah jarang main sama kita.
2: Ya udah, besok malam ya.
3: Oke, sip. See you.
2: See you.
0: Heh, Sin, ngelamun aja.
2: Heh, ya ampun, ngagetin aja.
1: Lagian kenapa sih kamu? Sini cerita.
2: Minimal pesen dulu lah.
0: Ya udah, aku pesenin. Kamu mau apa, Dre?
1: Es kopi aren aja deh.
0: Pesanan tiba.
1: Jadi kamu kenapa, Sin? Kok akhir-akhir ini kayak beda gitu? Ada masalah?
2: Jadi guys, sebenarnya kan waktu itu aku udah ketemuan kan sama si Doi. Terus awalnya tuh berjalan dengan baik tuh. Terus gak tahu, tiba-tiba aku gak inget apa-apa. Pas aku udah mulai sadar, aku lihat isi dompet sama rekeningku udah habis. Ludes guys, ludes.
0: Lah, kok bisa? Ya ampun Sin, itu mah kamu dihipnotis Sinta.
1: Kamu masih inget gak identitas dia?
2: Sabar, masih ada lanjutannya. Terus aku hopeless kan, gak tahu mau gimana. Jadinya aku storytelling di TikTok lah sambil nunjukin foto muka dia.
0: Terus?
2: Malah aku yang diancam sama beberapa orang karena penyebaran informasi pribadi. Sampai mereka tahu kosku, namaku, tempat kuliahku. Aku takut, bingung harus kayak gimana.
1: Kataku sih kamu harus laporin hal ini ke polisi duluan.
0: Betul, gak usah takut. Kita pasti bantuin kamu kok, tapi emang lain kali kamu harus memilah sih. Gak semua cerita bisa kamu sebarkan gitu aja di sosial media.
2: Iya, maaf ya, lain kali aku bakal pikir-pikir lagi deh kalau mau memposting sesuatu di sosial media.
0: Besok kita ke kantor polisi bareng ya.
2: Makasih ya guys, sudah nemenin dan bantu urusin. Semoga aja hasilnya memuaskan dan cepet deh diproses.
0: Iya Sin, aman aja. Lain kali lebih hati-hati sama orang gak dikenal. Apalagi gak tahu asal-muasal dia dari mana.
1: Iya Sin, udah hapus aja itu dating appsnya. Gak usah main gitu-gituan lagi. Untung bukan nyawa yang melayang.
2: Siap deh. Aduh, kasian banget ya kalau sampai kayak gitu. Sebelum sebaya muda terjerumus nih, lebih baik hati-hati kalau kenalan sama orang baru. Dan hati-hati juga dalam bersosial media. Jangan sampai karena mengejar cinta malah jadi merana. Jangan sampai ketinggalan keseruan cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio episode selanjutnya ya sebaya muda.
4: All you need is music. ada, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu, bata senja.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

0: Otak macet di tengah nugas.
1: Radio iCare.
0: Oh no, Radio iCare.
2: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
3: Halo Semai Muda, masih barengan sama aku Ines yang setia nemenin harinya kamu. Semai Muda, setuju gak sih kalau koleksi mainan kayak Lego atau Blind Box tuh bukan cuman anak kecil aja? Malahan sekarang banyak orang dewasa yang rela antri buat beli loh. Barusan Ines habis kepo ini dari Tempo.co, ternyata alasan orang dewasa hobi koleksi mainan tuh, selain buat hiburan, mainan ini jadi cara ampuh buat ngelepas stres alias stres release dari kerjaan yang numpuk. Padahal selain nostalgia, aktivitas ngerakit atau ngeleksi ini bisa bikin mental kita lebih rileks dan bahagia loh. Gak heran juga kan kalau mainan jadi menu andalan baru buat tetap waras di tengah kesibukan.

Lagi nungguin ojek online, tapi kok lama banget ya? Radio Aike. Biar gak bete, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kamu masih ingat gak sih waktu sekolah dulu ya? Kamu lebih suka buat naik Transum berangkatnya atau diantar jemput nih? Nah, kali ini ada berita yang cukup membanggakan buat pelajar ya. Karena program angkutan pelajar gratis di Kota Malang bakal ada hilalnya nih ya. Karena bakal menggunakan sistem antar jemput dari titik kumpul ke sekolah dan juga kembali lagi ke titik kumpul sebaya muda. Yang mana program ini kalau misal aku baca dari suryamalang.tribunnews.com bertujuan untuk memberdayakan sopir angkot yang terdampak perubahan sistem transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan kayak Transjakarta TMC Sebaya Muda. Armada yang digunakan kalau misal kamu kepo, itu adalah angkot yang sudah ada, asalkan memenuhi syarat layak jalan, STNK aktif, dan juga dokumen kendaraan lengkap. Well, itu mirip banget ya kayak di Kota Batu dengan angkotan pelajar gratisnya. Menurut kamu nih, buat pelajar Semalang Raya, dengan adanya program ini, kamu bakal lebih excited buat berangkat sekolah? Atau gimana nih Sebaya Muda? Coba dong drop your thoughts.
1: Number 2.
2: In this economy, jujur ngomongin soal biaya itu emang menjadi beban banget ya. Apalagi salah satunya menjadi orang tua yang mikirin beban bulanan pendidikan. Kali ini sebenarnya di Koja, Jakarta Utara ada cerita yang cukup berbeda. Di mana pendidikan anak justru dibayar dengan sesuatu yang sering dianggap gak bernilai alias sampah sebenarnya. Di BKB Green Spout, orang tua pada akhirnya cukup menyetor sekitar 2 kg sampah plastik setiap bulannya sebagai pengganti biaya sekolah. Dan ini sebenarnya kalau misal aku baca dari kompas.com, dampaknya sudah sangat dirasakan oleh orang tua yang di sana, yang merasakan bahwasanya manfaatnya tuh ada banget. Ilmunya dapat, tapi dompet juga aman sebagai muda. Nah, kira-kira kalau misal di daerah lain meniru kayak di Koja, Jakarta Utara ini, kira-kira cocoknya di daerah mana ya?
1: Number 3.
2: Bayangin tinggal di kota yang literally pelan-pelan tenggelam tiap bulannya. Nah, ini yang lagi terjadi di Mexico City karena berdasarkan pantauan radar NASA yang aku intip dari kompas.com, Mexico City turun lebih dari 1,27 cm per bulannya. Bahkan kelihatan jelas loh dari luar angkasa. Penyebabnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun. Tanah di bawah kota jadi ambles, ditambah pembangunan gedung dan juga infrastruktur yang makin padat. Dampaknya, jalan retak, bangun miring, sampai pada akhirnya sistem transportasi ikut terganggu loh. Yang bikin makin seremnya, beberapa wilayah disebut bisa turun sampai sekitar 24 cm per tahunnya, bahkan sebagai muda, monumen ikonik mereka harus ditambah anak tangga karena tanahnya terus turun. Fenomena ini menjadi reminder ya, kalau misal memang krisis lingkungan itu nyata banget. Menurut kamu kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia, apakah sudah cukup serius soal isu lingkungan kayak gini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tuned on moviegoers.
4: Sebaya muda, siapa nih yang tiap masuk bulan Desember langsung nungguin film satu ini? Berasa kurang lengkap gitu Natalan tanpa Tom Allen. Meskipun diulang-ulang terus ya, rasanya kita kayak selalu ikut masuk tuh ke dalam petualangannya si Kevin. Bener gak? Bener kan? Tapi kalian tahu gak adegan bahaya si pencuri Marv yang kena jebakan Kevin itu ternyata nyata loh, bukan efek CGI. Dikepoin dari ABC News, Daniel Stern ngaku kalau badannya beneran memar-memar karena harus nabrak furniture berkali-kali selama syuting loh. Sampai-sampai kakinya berubah jadi warna ungu lebam loh. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Meski di layar mereka musuh bebuyutan nih, sebenarnya Daniel tuh sayang banget sama Mac. Dan mereka berdua tuh sering banget quality time. Jadi adegan banting-bantingannya itu cuman profesionalitas kerja aja ya sebaya muda.
3: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Sebaya Muda.
5: Nyalakan semangatmu barengan Radio Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
3: Kamu semolak walek episode itreng alias ngerti. Intine ngono lah wis yup. Wala, iya. Itreng awakmu.
5: Enggak.
3: Loh, jare iya. Ditakoni itreng apa enggak, jawab enggak. Dinail lari kira.
5: Aku paham sama ceritanya, tapi aku enggak paham sama apa yang kamu tanya, Nes.
3: Wala, itreng iku ngerti yup. Lek awakmu ditakoni uang, itreng apa mboten, Mbak? Jawaban itreng.
5: Wala, iya Nes, kalau gini itreng aku.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak-walik di Radio Kalimaya Baskara, yoker.

0: Yo ker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu swolak walik episode tumbar alias rambut.
2: Dik, tumbarku kok rontok ya mulai wingi.
1: Rontok? Emang bisa? Ya beli aja gak sih di tukang sayur? Kan banyak, Nes. Gak mungkin gak ada.
2: Apa nih?
1: Loh, ketumbar kan?
2: Kok ketumbar, Rek? Kok nesek ngelung ngombe obat deh? Kayaknya sama tumbarnya rontok kok kongkong tukun deh. Melijo. Rambut. Tumbariku rambut.
1: Walah, aku kira yang buat masak itu. Maaf deh.
2: Dong, Pora.
1: Udah dong.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Playlist lama bikin bosan, upgrade dong. Radio Aiker. Radio Kalimaya Baskara siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Hanem alias Maneh alias lagi.
1: Eh Nes, beli seblak yuk, lagi pengen banget nih.
2: Hanem,
1: wingi lo mau wis tuku seblak level 6 deh. Kok saya katanya seblak air, rek?
2: Hanem apaan Nes, aku gak lagi kedinginan.
1: Iku adem mare ayu.
2: Hanem iku mane-mane. Lagi wes, lagi, kon lek haru.
1: Oh, aku kirain. Udah ayo nyeblak, aku lagi kepingin nyeblak Hanem.
2: Waduh, dimana ini muka sakata anyar, rek? Kok gak eman ambil beten ngilak menua. Ya wes ayo.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Maria, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girl, Lucas Graham.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu swolak walik episode uslap alias palsu. Nes nih lihat, aku abis beli earphone baru ori ini.
2: Delok saya kene tuku ndek ndi awakmu?
1: Di toko oren biasa, murah kok itu, cuma 20 ribuan aja.
2: Barang uslap kok mbak tuku di?
1: Enggak bikin ulap kok ini Nes, tenang aja.
2: Kok ulap rek, uslap palsu palsu, barangmu iki dudu ori.
1: Oh alah, aku kira ulap. Loh kalau gitu rugi dong aku.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Today news become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Number 1.
5: Kamu masih inget gak sih waktu sekolah dulu ya? Kamu lebih suka buat naik Transum berangkatnya atau diantar jemput nih? Nah kali ini ada berita yang cukup membanggakan buat pelajar ya. Karena program angkutan pelajar gratis di Kota Malang bakal ada hilalnya nih ya. Karena bakal menggunakan sistem antar jemput dari titik kumpul ke sekolah dan juga kembali lagi ke titik kumpul sebaya muda. Yang mana program ini kalau misal aku baca dari suryamalang.tribunews.com bertujuan untuk memberdayakan sopir angkot yang terdampak perubahan sistem transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan kayak Transia TMC Bayamuda. Armada yang digunakan kalau misal kamu kepo, itu adalah angkot yang sudah ada, asalkan memenuhi syarat layak jalan, STNK aktif, dan juga dokumen kendaraan lengkap. Well, itu mirip banget ya kayak di Kota Batu dengan angkotan pelajar gratisnya. Menurut kamu nih, buat pelajar Semalang Raya, dengan adanya program ini, kamu bakal lebih excited buat berangkat sekolah? Atau gimana nih, Bayamuda? Coba dong drop your thoughts.
4: Number 2.
5: In this economy, jujur ngomongin soal biaya itu emang menjadi beban banget ya. Apalagi salah satunya menjadi orang tua yang mikirin beban bulanan pendidikan. Kali ini sebenarnya di Koja, Jakarta Utara ada cerita yang cukup berbeda. Di mana pendidikan anak justru dibayar dengan sesuatu yang sering dianggap gak bernilai alias sampah sebenarnya. Di BKB Green Spout, orang tua pada akhirnya cukup menyetor sekitar 2 kg sampah plastik setiap bulannya sebagai pengganti biaya sekolah. Dan ini sebenarnya kalau misal aku baca dari kompas.com, dampaknya sudah sangat dirasakan oleh orang tua yang di sana, yang merasakan bahwasanya manfaatnya tuh ada banget. Ilmunya dapat, tapi dompet juga aman sebagai muda. Nah, kira-kira kalau misal di daerah lain meniru kayak di Koja, Jakarta Utara ini, kira-kira cocoknya di daerah mana ya?
4: Number 3.
5: Bayangin tinggal di kota yang literally pelan-pelan tenggelam tiap bulannya. Nah, ini yang lagi terjadi di Mexico City karena berdasarkan pantauan radar NASA yang aku intip dari kompas.com, Mexico City turun lebih dari 1,27 cm per bulannya. Bahkan kelihatan jelas loh dari luar angkasa. Penyebabnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun. Tanah di bawah kota jadi ambles, ditambah pembangunan gedung dan juga infrastruktur yang makin padat. Dampaknya, jalan retak, bangun miring, sampai pada akhirnya sistem transportasi ikut terganggu loh. Yang bikin makin seremnya, beberapa wilayah disebut bisa turun sampai sekitar 24 cm per tahunnya, bahkan sebagai muda, monumen ikonik mereka harus ditambah anak tangga karena tanahnya terus turun. Fenomena ini menjadi reminder ya, kalau misal memang krisis lingkungan itu nyata banget. Menurut kamu, kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia, apakah sudah cukup serius soal isu lingkungan kayak gini?
3: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
6: Kalimaya Baskara, the power of sound.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evakuasi mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air. Ayang kamu hobi banget pegang tangan, meluk, atau sekedar nyender di bahu. Fix, love language dia itu physical touch. Nah, Yupi sempat kepoin ya, dari 5 love language, buat orang tipe ini tuh sentuhan fisik cara yang paling ampuh buat ngecharge energi cintanya. Nah, Yupi kepoin ya, dari 5 love language, buat orang tipe ini tuh sentuhan fisik cara yang paling ampuh buat ngecharge energi cintanya. Bukan soal hal yang aneh-aneh ya sebaik muda, tapi lebih kerasa aman dan terkoneksi secara fisik. Kalau kamu bukan tipe orang yang suka disentuh, coba deh dikomunikasikan pelan-pelan. Cari jalan tengahnya, mungkin dengan gandengan tangan pas lagi jalan. Karena memahami bahasa cinta pasangan itu kunci biar hubungan kamu gak gampang goyah. Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Hei, bengong aja.
1: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
2: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana.
3: Ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu batas senja?

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? WKK People, JKT48.

0: Kamu sering ngerasa harus segera punya pacar gara-gara lihat temen udah pada post foto anniversary bareng sama pacarnya. Waduh. Itu namanya dating FOMO ya, sebagai muda. Yobi sempat baca nih di Vise, banyak orang terjebak di hubungan yang salah cuma karena takut sendirian. Sebenarnya ada apa sih dengan sendiri? Toh pada dasarnya kita berdiri di atas kaki sendiri, ya gak sih sebagai muda? Padahal nih, memaksakan cinta itu kayak pakai sepatu yang kekecilan. Dipaksain masuk, tapi kaki kamu yang lecet. Nah, lebih baik kamu ketemu yang tepat daripada cepet tapi dapet yang toksik. Coba deh, gunain waktu jomblo kamu buat investasi ke diri sendiri dulu. Ya karena pas kamu udah selesai sama diri kamu sendiri, kamu pun bakal narik orang-orang di sekitar kamu yang udah selesai juga dengan masa lalunya. Betul atau betul gak tuh sebagai muda? Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Takut tambah dewasa, takut kecewa, takut gagal. Semuanya bikin takut, kecuali Radio Kalimaya Baskara. Gak mungkin bikin kamu takut, yang ada malah bikin kamu tambah semangat.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kamu masih ingat gak sih waktu sekolah dulu ya? Kamu lebih suka buat naik Transum berangkatnya atau diantar jemput nih? Nah, kali ini ada berita yang cukup membanggakan buat pelajar ya, karena program angkutan pelajar gratis di Kota Malang bakal ada hilalnya nih ya, karena bakal menggunakan sistem antar jemput dari titik kumpul ke sekolah dan juga kembali lagi ke titik kumpul sebaya muda. Yang mana program ini kalau misal aku baca dari suryamalang.tribunnews.com bertujuan untuk memberdayakan sopir angkot yang terdampak perubahan sistem transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan kayak Transjati MCBA Muda. Armada yang digunakan kalau misal kamu kepo, itu adalah angkot yang sudah ada, asalkan memenuhi syarat layak jalan, STNK aktif, dan juga dokumen kendaraan lengkap. Well, itu mirip banget ya kayak di Kota Batu dengan angkotan pelajar gratisnya. Menurut kamu nih, buat pelajar Semalang Raya, dengan adanya program ini, kamu bakal lebih excited buat berangkat sekolah? Atau gimana nih SBA Muda? Coba dong drop your thoughts.
1: Number 2.
2: In this economy, jujur ngomongin soal biaya itu emang menjadi beban banget ya, apalagi salah satunya menjadi orang tua yang mikirin beban bulanan pendidikan. Kali ini sebenarnya di Koja, Jakarta Utara ada cerita yang cukup berbeda, di mana pendidikan anak justru dibayar dengan sesuatu yang sering dianggap gak bernilai alias sampah sebenarnya. Di BKB Green Spout, orang tua pada akhirnya cukup menyetor sekitar 2 kg sampah plastik setiap bulannya sebagai pengganti biaya sekolah. Dan ini sebenarnya kalau misal aku baca dari kompas.com, dampaknya sudah sangat dirasakan oleh orang tua yang di sana, yang merasakan bahwasanya manfaatnya tuh ada banget. Ilmunya dapat, tapi dompet juga aman sebagai muda. Nah, kira-kira kalau misal di daerah lain meniru kayak di Koja, Jakarta Utara ini, kira-kira cocoknya di daerah mana ya?
1: Number 3.
2: Bayangin tinggal di kota yang literally pelan-pelan tenggelam tiap bulannya. Nah, ini yang lagi terjadi di Mexico City, karena berdasarkan pantauan radar NASA yang aku intip dari kompas.com, Mexico City turun lebih dari 1,27 cm per bulannya. Bahkan kelihatan jelas loh dari luar angkasa. Penyebabnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun. Tanah di bawah kota jadi ambles, ditambah pembangunan gedung dan juga infrastruktur yang makin padat. Dampaknya, jalan retak, bangun miring, sampai pada akhirnya sistem transportasi ikut terganggu loh. Yang bikin makin seremnya, beberapa wilayah disebut bisa turun sampai sekitar 24 cm per tahunnya, bahkan sebagai muda, monumen ikonik mereka harus ditambah anak tangga karena tanahnya terus turun. Fenomena ini menjadi reminder ya, kalau misal memang krisis lingkungan itu nyata banget. Menurut kamu kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia, apakah sudah cukup serius soal isu lingkungan kayak gini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM. The

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya? Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal, karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini.

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu pernah berpikir kenapa hubungan terasa sulit banget ya? Bukan karena perbedaan, bukan karena jarak, tapi karena kita terlalu sibuk ingin didengar tanpa benar-benar mendengar. Kita ingin mereka memahami perasaan kita, tapi apakah kita sudah mencoba memahami mereka? Kita meminta waktu mereka untuk mendengar, tapi di saat yang sama, kita hanya menunggu giliran bicara. Akhirnya, suara meninggi. Hati menjauh, bukan karena tak ada cinta, tapi karena tak ada ruang untuk saling mengerti. Mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban atau pembelaan, tapi jeda untuk mendengar, bukan hanya untuk berbicara.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah kepikiran gak kalau dulu kita bisa ketawa lepas cuma karena hal-hal yang kecil? Main hujan, nemuin koin di bawah sofa, atau sekedar lihat langit berubah warna pas waktu sore? Sekarang rasanya semua jadi lebih ribet ya. Makan malam gak cuma soal kenyang, tapi juga mikirin cucian piring. Tidur bukan lagi tempat lari dari kenyataan, malah sering jadi waktu overthinking. Chat yang dulu dibalas secepat kilat, sekarang kadang cuma dibaca tanpa jawaban. Kita tumbuh, dunia menuntut lebih, dan tiba-tiba hidup bukan lagi permainan. Tapi mungkin kebahagiaan memang bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan menemukan cara baru untuk merasa cukup di sela kesibukan, di antara lelah, di detik-detik kecil yang sering luput kita syukuri. Dan kita mungkin gak bisa kembali ke masa kecil ya, tapi kita bisa belajar menikmati hidup dengan cara yang baru. Because growing up doesn't mean we stop being happy. It just mean we learn to find happiness differently.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup di usia 20-an tuh rasanya kayak lagi nyusun puzzle sebayang muda. Tapi tanpa tahu gambar akhirnya apa. Kadang ada kepingin yang pas, kadang ada yang bikin frustasi karena gak nyambung kemana-mana. Tapi, hey, kamu tetap lanjut nyusun kan ya? Karena jauh di dalam hati kamu tahu, something beautiful is being built here. Even if kamu belum bisa lihat hasil akhirnya sekarang. Quarter life crisis ini bukan musuh sebayang muda. Dia juga bukan sesuatu yang harus kamu kalahkan. Dia tuh lebih kayak tamu yang datang tanpa diundang. Tapi ngasih kamu kesempatan buat duduk sejenak dan ngobrol jujur sama diri kamu sendiri. Tentang luka-luka lama yang belum sembuh, tentang mimpi kamu yang simpan diam-diam, dan tentang luka ya dan ketakutan yang kamu pendam sambil tetap tersenyum di luar. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa capek, ngerasa gagal, ngerasa kayak semua orang jalan lebih cepat, pause dulu. Tarik nafas, lihat sekeliling. Kadang bertahan aja udah bentuk keberanian yang luar biasa. Dan kadang, pelan-pelan itu justru cara paling sehat buat tetap waras. Kamu gak harus ngerti semuanya hari ini. You just need to keep showing up, even when it's messy. Dan satu hal lagi, kamu gak sendiri kok. Ada banyak hati lain yang juga lagi belajar jadi dewasa dan cara yang kacau tapi tulus. Jadi, jangan lupa peluk diri kamu malam ini. Bilang makasih, karena dia masih terus bertahan. You are doing better than you think. And the best chapter of your life are still being written. I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Kadang yang kita butuhin itu waktu buat ngobrol sama diri sendiri, jujur sama perasaan, dan bertanya, sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Dan pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari semua ini? Ketika kita berani nanya pertanyaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri, jawaban yang kita dapat bakal lebih jujur. Memang, kejujuran itu terkadang bisa merasa menyakitkan. Rasa sakit memang gak enak, tapi percaya deh, itu adalah bagian penting yang bikin kamu lebih paham tentang diri sendiri. Gagal lagi, gak apa-apa, anggap aja itu bahan bakar buat kamu berkembang. Kesulitan itu memang guru terbaik. Malah sementara, kesenangan kadang cuma jadi tempat singgah yang nyaman, tapi hanya sesaat. Dan sebenarnya, yang bikin kita hebat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita punya kekuatan buat bangkit lagi. Aku tahu kok, ada saatnya kita merasa sendiri dan bingung, tapi percaya deh, di saat-saat tergelap sekalipun, akan selalu ada sepetik cahaya yang bakal nuntun kamu. Maka cari itu, peluk dirimu, dan beri diri kamu waktu yang cukup. Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Kadang kita berharap dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, apalagi kalau kita ngobrolin soal breakdown lagu yang ternyata punya makna banget nih di dalamnya. Only on Good Vibes Only.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: Oh ini juga deh. Enggak deh, kelihatannya yang merah. Menurut kamu gimana?
1: Yes girl, kelihatan berani banget. By the way, kamu mau belanja itu semua?
0: Cuman dimasukin ke keranjang kuning dulu sih.
1: Anti PHP station on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Feel the music.
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: BM Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tidak, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi. Ringtone Aiken.

0: number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girl, Lucas Graham.

0: Opa, cinta nih yo, Kak Cima.
1: Ngomong sama siapa sih, Dek?
0: Opa.
1: Astaga, takut kakak sama kamu.
0: Aduh, kakak ganggu banget deh. Orang lagi enak nonton drama gini.
2: Meskipun drama hidup gak semanis drama Korea, anti lebay yuk, dengerin terus Radio Kalimaya Baskara.
3: Makin tahu banyak bareng Britpop, berita populer cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
4: Halo semuanya muda, masih barengin sama Ines yang bakal terus kasih tips biar wajah kamu tetap glowing tanpa drama. Siapa nih yang takut makan kacang karena parno besoknya langsung jerawatan? Padahal lagi asik ngemil, malah parno sendiri lihat kaca. Barusan Ines habis dicurhati nih sama halo dokter. Ternyata kacang bikin jerawat itu cuma mitos sebagai muda. Faktanya bukan kacangnya yang jadi masalah, tapi cara pengolahan yang tinggi gula atau minyak berlebih itulah pemicu sebenarnya. Jadi selama kacangnya dipanggang atau direbus, kulit kamu bakalan aman-aman aja kok. Gak perlu musuhan lagi ya sama camilan satu ini.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Hai. Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
4: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
3: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
4: Ngantuk tahu?
3: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 7:30. Masa kurang siang sih?
4: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
5: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. Yuk tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu?
6: 102.1 Your Family Hit Station.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pagi-pagi semuanya muda, happy Friday nih. Semangat ya semuanya muda, karena kita udah menghadap langsung ke weekend nih semuanya muda. Masih bareng sama aku, Cia, dan
4: barengan sama aku, Diva nih. So, weekend, bukan weekend sih, OTW weekend ini aku sama Cia bakal nemenin kamu di program apa nih, Ci, namanya?
7: TGIM.
4: Thanks God It's Morning Breakfast, yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam...
7: Sampai jam 9 dong.
4: Boleh banget kalau mau gabungan, request lagu di mana nih, Ci?
7: Di 0822-622-0021 atau di
4: Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.
7: Stay tune ya, semuanya muda.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Your friendly hit station.
2: Sebaya Muda, kamu tuh tahu kan perasaan rebutan flash sale Shopee sampai jari tuh mau copot rasanya.
3: Wah, nah, itu sih emang benar-benar momen yang sangat amat deg-degan banget. Kamu bayangin flash sale gitu kan, biasanya kuotanya cuma kayak dikasih 5 gitu kan, sedangkan yang rebutan se-Indonesia Raya. Kamu real juga gak, Ci?
2: Iya benar, itu tuh kayak antara hidup dan mati nih, antara aku antara beli atau enggak nih malam ini
3: enggak,
2: banget
3: gitu kan. Kayak, ini dapat apa enggak ya war-nya gitu. Tapi emang ngomongin soal war, ada apa sih, Ci?
2: Nih, ada lagi war, tapi ini war-nya lebih ekstrim nih, Div, kayaknya.
3: Apa
2: ya
3: tuh?
2: Ini war, tapi war-nya itu war Pokemon nih, kartu Pokemon gitu ya, Div, ya.
3: Oh, kartu Pokemon. Tapi kamu ngomongin Pokemon, sempet enggak sih ngerasain yang namanya Pokemon Go?
2: Pokemon Go, aku pernahnya tuh yang ini nih, yang tangkep-tangkep Pokemon itu kan?
3: Iya, yang di HP gitu.
2: Pernah banget, dan itu tuh aku kayak dulu kan kayak lebih suka naik motor gitu kan. Waktu nangkep Pokemon tuh, aku akhirnya dianterin sama papaku kemana-mana sampai kayak dia tuh marah-marah gitu, Kak.
3: Karena nangkep si Pokemon itu emang. Nah, kalau kita udah ngebahas Pokemon Go, emang Pokemon yang kita bakal kasih tahu ke Sebaya Muda Pokemon Go juga atau bukan?
2: Nih, bukan ya, bukan Pokemon Go, tapi lebih ke koleksi kartu Pokemon nih Sebaya Muda. Karena biasanya kan yang koleksi kartu tuh kayak anak-anak SMA, anak SMP gitu ya. Tapi ini tuh ada pria yang umurnya udah 45 tahun, tapi dia tuh masih ngebet banget buat war kartu Pokemon nih, Div.
3: Oh iya? Jadi dia dari kota mana nih kok sampai ngebet banget buat main si kartu Pokemon ini?
2: Nah, dia tuh asal Los Angeles nih, Div. Namanya tuh Patrick Kiss, dan dia itu dia tuh sampai punya strategi sendiri buat rebutan si kartu Pokemon ini.
3: Bahkan udah ada SWOT-nya ya.
2: Ada SWOT-nya. Dia itu saking niatnya sampai dia sembunyi gitu di dalam toko elektronik Best Buy sebelum pintunya itu dikunci, Div. Jadi biar dia kedapatan pertama gitu.
3: Wow, tapi emang sih orang bule tuh kalau ngomongin soal effort buat yang mereka suka, ya mereka bakal ngelakuin hal apa aja gitu kan. Jadi bayangin gitu kan, kayak case itu lagi ada di dalam toko gitu kan, yang harusnya dia tuh udah selesai, udah tutup, tapi gitu kan, karena dia yang dibilang Cia nih Sebaya Muda, akhirnya dia kayak menyelinap gitu. Dan gak lama ya, pas jam 1 malam petugas tuh datang ke lokasi gitu kan. Dan akhirnya tuh Cia dia kayak ya diusir lah, kayak ngapain di dalam toko malam-malam gitu kan. Bahkan sampai manggil polisi dong.
2: Tapi emang effortnya ini kayak ada alasannya gitu, Div. Karena kartu Pokemon ini ternyata tuh bisa, harganya tuh bisa sampai mahal banget. Dan pernah dia tuh sampai lompat ke $16,000 nih. Kalau kamu sendiri Sebaya Muda, kamu bakalan rela gak sih buat sembunyi dan bikin strategi kayak gini demi $16,000?

mental, dan itu tuh harus dilakuin secara apa ya, dengan berbagai preparasi yang macem-macem supaya kamu tuh bener-bener siap gitu di sananya ya. Dan kemudian kamu tuh bisa bayangin gak sih kalau di waktu kamu haji itu kamu tuh harus tawaf 7 kali keliling Ka'bah, belum lagi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang literally tuh bakal nguras banget energi dan juga mental kamu. Jadi makanya dari itu wakil Bupati Sumenep ini bener-bener kasih warning buat calon haji ini biar benar-benar siap gitu ya buat melaksanakan haji, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dehidrasi dan juga sampai kecapean dan berujung ke sakit gitu ya sebagai muda. Jadi kalau menurut kamu apa sih yang paling penting disiapin sebelum ibadah haji?

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: What a 2.1 your friendly hit station. When you
2: smile. Sebaya Muda dan Div, kamu tuh pernah gak sih terjebak di hubungan yang kayak love hate relationship gitu deh?
3: Nah, kalau love hate relationship sih pernah ya, bener-bener ada di momen ya, Ci. Kayak sebenarnya tuh suka gitu kan, tapi gengsi banget mau ngomong kalau suka. Kamu gitu juga gak sih?
2: Iya, kadang aku sendiri aja tuh kayak kalau misalnya mau ngomong suka sama orang tuh kayak aduh, apa aku benar-benar suka ya, kayak masih, tapi aku kadang juga sebel gitu sama dia rasanya.
3: Benar banget, kayak denial level
2: denial.
3: Denial apa katanya? Denial final boss, nah kalau katanya boss. Orang-orang gitu kan. Emang kenapa nih soal denial-denial love hate relationship?
2: Nih, ternyata ada orang yang kayak sama-sama kayak kita gini, Div, masih denial sama love hate relationship-nya dia nih. Aku spill dari Kompas nih ya, katanya ngomongin soal Elon Musk nih, dia itu adalah final boss dari denial nih Sebaya Muda.
3: Kenapa? Apakah dia love hate dengan si ex-nya itu atau dia love hate barengan sama roketnya itu?
2: Nah, itu udah bener banget tuh kisi-kisinya ya. Jadi dia tuh pernah nge-post di X kalau nyebut, dia tuh nyebut kalau antropik itu misantropik gitu ya, evil, bahkan sampai dia tuh dibilang perusahaan yang membenci peradaban barat gitu deh.
3: Lah, kenapa? Padahal dia kan yang menciptakan semua peradaban itu, dia kan dengan SpaceX-nya, terus dengan segala, pokoknya ambis-ambisnya dialah ya di dunia peradaban duniawi ini.
2: Nah, itu kan dia ngepostnya waktu Februari nih.
3: Oke,
2: ternyata bener. Aku intip lagi waktu Mei ini nih. Dia tuh udah resmi tanda tangan kerjasama sama Anthropic malahan, yang tadi dia benci itu.
3: Kok bisa? Kayaknya itu caranya si Elon Musk untuk meyakinkan bahwa, makanya dia ngepost di X itu kan kayak, please ini ada yang mendukung langkah aku gak ya? Banyak yang dukung aku gak ya? Jadi kayaknya dia meyakinkan ke denialannya dia, kalau misalnya banyak yang dukung, aku kerjasama deh. Gitu gak sih?
2: Deh kayaknya ya. Ternyata dia tuh nyewain seluruh kapasitas data center Colossus 1 di Memphis nih, di Tennessee. Dan isinya itu ya lumayan banyak lah ya, lebih dari 220.000 chip Nvidia.
3: Oh, jadi dia kayak bahkan udah make chipnya Nvidia punya si Anthropic. Anthropicnya udah pakai Nvidia punyanya si SpaceX itu tadi ya.
2: Kapasitasnya tuh sampai 300 megawatt nih, Div.
3: Wow, kalau kata aku sih ya, Elon Musk ini benar-benar definisi denial final boss. So, kalau versi kamu nih Sebaya Muda, apa denial versi kamu? Kasih tahu aku di 0822 622 3021.

0: Check it out. What are the funny ones?
1: That's right.
2: Are you ready?
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Ladies and gentlemen.
4: What's up?
5: Y'all, make some noise.
4: Yeah.
6: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
7: Transmit sequence data. 1, 0.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. 102.1 your friendly hit
1: station. Ci, kamu pernah gak sih pas lagi genting-gentingnya gitu ya, lagi butuh banget, kayak aku pengen pulang gitu. Terus habis itu pas kamu naik transum, ternyata itu ke-delay transumnya gara-gara hal yang aneh gitu.
2: Sering sih, tapi kayak aku emang jarang naik transum ya orangnya. Tapi entah kenapa setiap naik transum tuh ada aja gitu, kayak ada aja kecelakaannya,
1: hambatannya
2: itu gitu. Ada aja.
1: Emang apa menurut kamu yang paling aneh nih dari kamu pribadi ya, pas naik transum tuh apa? Kayak misalnya supirnya masuk angin kek, supirnya apa kek, kalau kamu apa?
2: Aku dulu tuh pernah kan dari Bali, terus naik bis kan itu balik ke Malangnya lagi. Terus ternyata itu ada seorang random yang tiba-tiba itu ngelemparin batu gitu ke bisku sampai kaca depannya tuh pecah gitu deh.
1: Oh ya, wah itu sih
2: itu ngeri banget sih.
1: Criminal sih itu, criminal.
2: Criminal
1: gitu.
2: Banget.
1: Criminal tuh Sebaya Muda. Kalau aku sih jujur pernah delay gara-gara ini, tapi umum sih, like waktu naik pesawat gitu kan. Karena kan aku ini ya sewaktu dulu pulang ke Kalimantan itu karena pesawatnya harus PP. Jadi kayak pesawat aku harus ke Semarang dulu karena ternyata aku lupa gimana ceritanya. Akhirnya pesawat aku tuh kayak pesawat cadangan gitu loh. Nah, jadi pesawat yang asli itu lagi enggak bisa, akhirnya harus ke Semarang dulu, dari Semarang baru ke tempat aku gitu kan. Jadi kayak delay, harusnya berangkatnya itu jam 12. Jadi baru berangkat itu jam 6 sore.
2: Oh my god. Itu tapi kena apa ya? Dapat kompensasi gitu enggak sih?
1: Iya sih, dapat sih jajan sih. Tapi kalau ngomongin soal kalian ke delay ya Sebaya Muda, nih aku sih ada nih, ini kocak sih kalau kata aku sih, bayangin aja gitu kan. Singapore Airlines yang terkenal banget sama ketatnya, sama pelayanannya yang joss-jiss itu gitu kan. Kali ini gitu, mereka terpaksa gitu kan ngelakuin pendaratan darurat di Bali gara-gara apa yo?
2: Gara-gara apa tuh?
1: Ini kocak banget tapi kayak gara-gara kentut domba.
2: Kentut domba, kentut domba tuh ini kayak gimana ya, tapi kentut domba di udara gitu.
1: Apakah sebau itu, apakah segas metana itu?
2: Soalnya pilotnya tuh gak tahan gitu ya di atas.
1: Gak tahan, bayangin nih, jadi yang dibawainnya adalah kargo gitu loh Sebaya Muda. Jadi kalau spesifiknya kejadian itu ada di tanggal 27 Oktober tahun 2015 gitu kan, yang sampai sekarang masih jadi salah satu kejadian paling gak biasa di dunia penerbangan loh. Kayak bayangin, itu udah kayak udah hampir berapa tahun yang lalu tuh?
2: Udah 11 tahun tapi kayak masih diungkit-ungkit gitu sama
1: betul,
2: orang.
1: Betul, definisinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga nih ya, itu kayak jadi gibahan yang gak akan ada selesainya nih Sebaya Muda. Dan kalau ngomongin pesawatnya, kamu tau gak kira-kira tipe pesawat apa nih Ci?
2: Apa tuh? Kalau gak salah ini gak sih tipe-tipe pesawat Boeing gitu gak sih? Kalau Singapore Airlines tuh.
1: Betul banget, jadi Kompas.com tuh bilang dia tuh ada di Boeing 747 strip 400 freighter gitu kan, yang punya Singapore Airlines Cargo. Dan nomor registrasinya tuh ada di 9VSVI, nomor penerbangannya SQ7108 gitu. Jadi sebelumnya nih ada kayak peringatan asap gitu loh. Jadi kan kayak panik ya. Jadi awalnya si pilotnya tuh gak tahu gitu, karena kayak cuman ada peringatan asap kan, kayak apa nih, ternyata asap itu muncul dari si kentut-kentut domba itu. Kayak maksud aku lucu banget tapi kayak gak make sense, tapi iya gitu. Nah kalau kamu nih Sebaya Muda, pernah gak sih ada momen dimana penerbangan kamu tuh delay atau harus mendarat darurat karena sesuatu yang kocak?

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Sebaya muda buat kamu yang lagi kepikiran weekend besok nih, udah terbayang-bayang gitu ya. Aku mau kasih kamu satu profesi yang gajinya tuh bisa ratusan juta per bulan nih. Dan dia tuh juga dibutuhin sama puluhan negara di seluruh dunia. Tapi hampir nggak ada yang tahu di Indonesia sebenarnya bisa loh jadi pemain utamanya. Bukan programmer, tapi bukan juga dokter. Desainer juga bukan deh kayaknya. Dan ini tuh baru aja disebut langsung sama orang nomor satu di Jawa Timur nih sebaya muda. Aku spill dari antaranews.com, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lagi jadi pengajar tamu gitu deh di Dies Natalis ke-39 di Universitas Hang Tuah Surabaya hari ini. Di sana dia ngegas soal dua kunci utama Jawa Timur buat jadi gerbang baru Nusantara, yaitu penguatan SDM maritim unggul sama pengembangan blue economy alias ekonomi biru. Ekonomi biru tuh apa sih sebaya muda? Ekonomi biru itu jadi bukan sekedar mancing atau jualan ikan ya, tapi ini tuh soal ngelola sumber daya kelautan secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Dan di Jawa Timur tuh posisinya udah strategis banget karena jadi penyumbang terbesar kedua perekonomian nasional di angka 14,40% nih, sekaligus jadi pemasok 80% logistik di wilayah Jawa Timur dan di wilayah Indonesia nih sebaya muda. Kalau kamu pernah kepikiran nggak kalau laut Indonesia yang seluas ini tuh sebenarnya bisa jadi sumber penghasilan yang jauh lebih gede dari yang kita sadari. Coba ya drop di Instagram @kalimaya_malang.

paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there. Hai SBY Muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini Jumat 8 Mei 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Jalan Kawi atas dari Jalan Kawi dan arah sebaliknya, menurut cctvkotamalang.go.id, arus kendaraan kamu terpantau lancar ya SBY Muda. Sementara dari arah sebaliknya pun juga terpantau lancar dan cuaca di wilayah ini tuh terlihat cerah ya SBY Muda, walaupun nggak mataharinya nggak terlalu kelihatan. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely SBY Muda.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM di New
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Sebaya Muda, kalau tadi kita habis ngomongin kentut domba yang ngeubah jalur rute penerbangan ya, aku sekarang mau ngebahas soal wanita yang benar-benar wangi kekuasaan banget nih, Div.
3: Siapakah wanita? Ini kekuasaan apa dulu nih, in the bad ways or in a good ways?
2: Ya, bisa dibilang in a good ways ya, tapi kalau menurut aku nih ya.
3: Siapa? Apakah dia? Kita tebak-tebakan dulu kali ya, Sebaya Muda, kan katanya wanita penguasa nih. Apakah dia dari orang Indonesia atau manca?
2: Manca sih definitif.
3: Manca, penguasa.
2: Ini clue-nya ya. Dia tuh akhir-akhir ini katanya sih ya, ini tuh ada, dia tuh dibikin suatu movie yang katanya tuh terinspirasi dari dia gitu. Saking ikoniknya.
3: Aku tahu sih, dia yang ada di The Devil Wears Prada.
2: Yes, katanya rumor-rumornya sih itu kan terinspirasi dari Anna Wintour gitu ya.
3: Betul banget nih. Emang kenapa sih? Soalnya kalau ngomongin Anna Wintour tuh bener-bener yang kayak megang semua di Hollywood ya, kalau kata aku sih Anna Wintour ya.
2: Iya benar, dia tuh memegang
3: puncak, apa ya, puncak rantai makanan tuh kayaknya di Anna Wintour semua kan.
2: Iya, dilahap semua sama dia. Betul, fashion film gitu. Semua dilahap sama dia. Nah, emang Anna Wintour ini tiap tahun kan juga trending mulu karena dia ini salah satu pemegang Met Gala nih dia.
3: Wah iya sih, bahkan kayak kalau ngomongin Met Gala nih ya, Sebaya Muda tuh kan ketat banget. Kayak kamu tahu, bahkan kayaknya West itu sampai di blacklist. Terus abis itu juga ada beberapa penyanyi-penyanyi yang walaupun dia famous, itu sama Anna Wintour tuh bener-bener gak segan-segan buat di blacklist gitu. Karena dia kayak saking menjaga kesakralan dari si Met Gala itu.
2: Dia tuh berarti anti people pleaser gitu gak sih?
3: Betul banget. Emang kenapa sama si Anna Wintour nih?
2: Nih, karena dia kan apa ya, tiap tahun dia tuh udah trending mulu karena Met Gala. Selain itu dia tuh juga megang Vogue Amerika dari 1988 tuh, Div.
3: Wah,
2: hampir
3: iya
2: 37
3: sih
2: tahun. Hampir, bahkan gitu aku kan aja belum lahir tuh ya.
3: Betul.
2: Dan di tangannya tuh Vogue itu bukan lagi sekedar majalah fashion. Jadi kita tuh mau mengenal lebih dalam gitu ya, Anna Wintour nih sebenarnya siapa sih? Kenapa dia tiap tahun trending mulu sampai bosen gitu ngeliatnya ya?
3: Karena tuh dia emang yang punya fashion tuh ya, kayak apa ya, walaupun dia tuh nggak kerja bareng Gucci, nggak kerja bareng apa, dia tuh di Vogue gitu. Nah, Vogue itu kayak misalnya majalah, dia emang majalah paling bergengsi banget. Kayak kamu belum model kalau belum nih ya ada di Vogue, kayak percuma udah ke catwalk sana sini gitu kan, ikut pentas nggak tuh, ikut acara barengan sama Chanel dan lain-lain, tapi kalau belum pernah masuk ke Vogue itu rasanya kayak kurang model gitu.
2: Berarti kamu tuh bisa diakuin model kalau kamu udah masuk Vogue gitu nggak sih?
3: Betul,
2: istilahnya
3: banget.
2: Nah, tapi ternyata si Anna Wintour nih walaupun sampai sekarang masih trending, dia tuh udah mundur dari jabatannya jadi pemimpin redaksi Vogue Amerika itu dari 2025 setelah 37 tahun dia itu menjabat gitu, Div.
3: Wow, tapi emang keren sih. Bahkan si Anna Wintour itu sering banget punya julukan, dia lah Ice Queen dan juga Nuclear Winter. Kenapa? Karena dia tuh kayak emang orangnya tuh bener-bener yang se-eksklusif itu. Bahkan kalau kamu tahu ya, dia tuh selalu punya alasan kenapa selalu pakai kacamata hitam.
2: Emang kenapa tuh, Div?
3: Jadi kayak biar menutupin ekspresinya dia. Misalnya kayak dia bosen atau gimana, kan kelihatan dari mata nih. Misalnya pas dia lagi ada di Met Gala atau di acara fashion gitu kan. Nah, jadi kayak dia tuh kayak menghindarin paparazi buat ngenangkep momennya. So that's why dia itu selalu pakai kacamata hitam.
2: Karena emang satu lirikan yang kayak kelihatan gairah dari Anna Wintour aja tuh bisa bikin suatu apa ya, brand tuh bangkrut.
3: Nah,
2: gitu gak sih, Div?
3: Iya bener banget. Dengan ikoniknya banget, dia selalu dengan rambut potong bobnya kayak udah dari zaman kapan, kayak dari zaman awal dia muncul gitu kan, dia selalu pakai rambut bobnya itu.
2: Emang brandingan tuh penting banget ya kalau di fashion-fashionan
3: banget,
2: ini.
3: Betul banget gitu. So kalau kamu nih Sebaya Muda ya, suka gak sih sama sesuatu yang tentang fashion? Nah kalau ngomongin fashion, item fashion apa yang paling kamu suka sekarang? Kasih tahu aku sama Cia di 0822 622 3021.